97,5 Pradio Era Richard Bond, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradio yang baru aja tune in di Pradio. Kamu lagi menyimak Spada. Selamat pagi teman Pradio, sama nanti jam 10 pagi teman Pradio. Kamu pernah dengar gak sih ada kota ngelarang kita tuh pakai sandal jepit, dan ini bisa kena denda? Belum, kalaupun belum, let me know. Karena ini ada kota yang larang turis pakai sandal jepit, dan kalaupun iya kamu pakai, itu bakal kena denda sampai 47 juta rupiah loh teman Pradio. Iya, jadi kota larang turis pakai sandal jepit itu jadi kebijakan yang cukup mengejutkan sih ya, buat wisatawan yang punya rencana menghabiskan liburan musim panas di Italia. Tapi nih, aturan ini nih benar-benar berlaku loh di Cinque Terre, salah satu destinasi wisata paling populer ya di pesisir Italia, yang terkenal nih dengan panorama laut biru dan deretan desa warna-warninya di tebing pantai. Jadi buat sebagian pelancong, sandal jepit tuh merupakan alas kaki andalan saat berlibur ya. Kenapa? Karena ringan dan juga nyaman digunakan. Tapi di Cinque Terre, pakai sandal jepit nih saat menjelajahi jalur pendakian tuh justru bisa berujung pada denda yang enggak main-main loh teman Pradio. Otoritas Taman Nasional Cinque Terre ini itu memberlakukan larangan penggunaan sandal jepit, sandal bertali terbuka dan alas kaki sejenis nih buat wisatawan yang mendaki di kawasan ini. Kebijakannya tuh udah ada dari 2019 dan upayanya tuh emang buat ningkatin keselamatan kita sendiri si teman Pradio. Jadi Cinque Terre itu emang dikenal punya jalur trekking yang nawarin pemandangan spektakuler ya. Tapi ini keindahan itu tuh datang bersama tantangan yang berupa jalur yang curam, sempit dan licin ya di beberapa titik. Dan melansir People nih, Direktur Taman Nasional Cinque Terre Patrizio Scarpellini itu pernah ngejelasin nih kalau sejumlah jalur di kawasan ini nih punya tingkat kesulitan yang menyerupai jalur pegunungan. Karena itu nih teman Pradio, jadi penggunaan alas kaki yang sesuai itu dianggap sangat penting ya untuk mengurangi risiko terpleset maupun kecelakaan selama perjalanan teman Pradio. Jadi ya bukan tanpa sebab juga ya, ini buat keselamatan. Makanya kenapa Cinque Terre itu larang ya turis pakai sandal jepit, dan kalau emang kamu maksa nih tetap pakai itu, kamu bisa kena denda 47 juta rupiah loh teman Pradio.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Zaman dulu bandara tuh gak lagi sebatas tempat transit orang-orang yang bepergian ya. Lebih dari itu bandara tuh bahkan bisa jadi destinasi wisata tersendiri ya teman Pradua. Dan kini banyak ya bandara tuh beramai-ramai nih menonjolkan ciri khasnya nih teman Pradua. Dan sejumlah bandara tuh hadir nih dengan arsitektur memukau atau yang layak dijadikan spot foto ya untuk diunggah ke media sosial. Dan baru-baru ini nih Prix Versailles, sebuah penghargaan arsitektur dunia, baru aja ya merilis daftar bandara terindah tahun 2026. Nah ini ada Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, Terminal 3 Cina. Ini bandara yang punya unsur awan, air dan bunga yang dirangkai memenuhi area ya. Ini keren banget sih kalau emang kamu bisa googling nanti ya. Terus ada Bandara Frankfurt, Terminal 3 di Jerman. Arsiteknya tuh Christopher McClure yang merancang Terminal 3 Bandara Frankfurt ya. Dan sebagian besar terminal juga dirancang secara modular nih, memungkinkan ruang-ruang tuh untuk berkembang ya. Terus ada Bandara Internasional Lokapria Gobinat Bardoloi, Terminal 2 di India. Terus juga ada Bandara Internasional Navy Mumbai, Terminal 1 di India ya. Ini keren banget kalau kamu googling ya teman Pradua. Jadi ini dirancang tuh menyerupai bunga teratai yang mekar saat pagi. Kelopaknya itu tampak melayang ya di atas bangunan, sejumlah menjuntai ke bawah, membentuk atap yang melebar dan juga kolom-kolom artistik. Kanopinya itu dirancang sama Zaha Hadid Architects ya. Terminal 1 Bandara Internasional Navy Mumbai ini baru dibuka 2025 lalu. Jadi gak cuma di luar, motif teratai juga hadir ya di bagian dalam terminalnya. Karya seni interaktif yang ada di dalam juga memperkuat ya keindahan dari bandara ini. Dan terakhir ada Bandara Internasional Teko di Kamboja. Ini dirancang sama Foster and Partners. Kanopi bergelombang di Bandara Internasional Teko menjulang kayak garis atap istana atau kuil Kamboja. Jadi sama. Langit-langit areanya dalam itu terinspirasi sama anyaman tradisional yang nyiptain ilusi bambu dan rotan ya yang membentang di seluruh bangunan. Pilar-pilar struktural raksasanya itu juga memenuhi ruangan teman Pradua. Sementara nih, pohon rumdual asli bunga nasional Kamboja tumbuh ya di tengah yang menjulang tinggi. Pepohonan hijau juga ini memenuhi pelancong ya dari area check-in menuju gerbang keberangkatan. Jadi itu tadi ya, arsitekturnya luar biasa, bandara tercantik

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Kalau ngomongin tentang Indonesia, pasti kulinernya dong yang kaya. Hampir nih setiap daerah soalnya punya pilihan sajiannya masing-masing ya. Nah, kekayaan kuliner ini muncul lantaran perpaduan faktor geografi, sejarah, budaya, dan juga perdagangan ya selama berabad-abad teman peraduan. Selain itu, Indonesia juga dipengaruhi ya sama iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan tuh tambah subur ya. Nah, ini ada beberapa makanan yang ternyata merupakan terbaik ya versi tes Atlas nih teman peradua. Ada sate kambing, terus ada soto Betawi, ada siomay, ada batagor. Ini jadi salah satu cemilan paling populer ya, dan ini mendapatkan nilai 4,4. Ada pisang goreng juga, ada nasi goreng ayam, bubur ayam perkedel, ayam goreng, dan juga klepon. Klepon ternyata mendapatkan nilai 4,3 ya, dan duduk di posisi 10. Dan sajian ini nih dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian gula aren. Selain tadi, sajian lain kayak empek-empek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, dan odading ini ternyata juga masuk ya dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi tes Atlas.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Ini yang suka jajan telur gulung, martabak manis, gorengan. Mana ya kira-kiranya yang tertinggi, teman Pradua? Ya, telur gulung nih, 10 tusuk telur gulung itu punya kadar lemak 15 gram. Berarti dalam 10 tusuk telur gulung itu mengandung separuh lebih lemak jenuh harian yang dapat dikonsumsi ya. Kemudian gorengan. Ternyata kandungan lemak jenuhnya tinggi ya, menurut Menkes nih, teman Pradua. Kemudian martabak manis itu senilai 9 gram. Jadi kalau kamu makan maksimalnya 2,5 aja itu udah lumayan tinggi ya, teman Pradua. Nah makanya kita harus ya tahu nutri level untuk beli makanan dan juga minuman, kayak level A, level B, level C dan juga level D nya Jadi supaya apa yang kita makan itu benar-benar kita tahu ya. Karena makanan favorit kita kan yang dijual di pinggir jalan tuh banyak yang lezat ya di lidah. Martabak manis, telur gulung dan juga gorengan. Jadi masih hati-hati ya, teman Pradua.

0: Oke, teman peredua, kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana P. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman peredua RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Jaya Maja Kuning berlaku Kamis 25 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Indramayu bagian selatan, Majalengka bagian utara, Cirebon bagian selatan, dan Kuningan bagian timur dan wilayah sekitarnya. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, hujan secara tiba-tiba dalam skala lokal, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian perakiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 RRI Cirebon semua. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Evi sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis 25 Juni tahun 2026.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Cristiano Ronaldo kembali mencetak sejarah nih teman Pro 2 dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan Portugal 5-0 atas Uzbekistan Selasa 23 Juni 2026. Ia menjadi pemain pertama ya yang mencetak gol di 6 edisi berbeda Piala Dunia FIFA. Dan lewat catatan ini, ia menjadi lebih unggul ya dari Lionel Messi. Sebelum pertandingan melawan Uzbekistan, ia dan Messi sama-sama ya memegang rekor dengan mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Saat peluit akhir berbunyi setelah kemenangan besar Portugal di Piala Dunia, ia mengarahkan wajahnya ke arah kamera sambil berteriak, "Saya kembali ya." Dan Ronaldo mencetak 2 gol dalam kemenangan Portugal 5-0 atas Uzbekistan, membungkam para kritikus nih yang menilai penampilannya mengecewakan ya dalam hasil imbang 1-1 melawan Kongo di laga pembuka. Tapi meskipun kritik bukanlah hal baru bagi Ronaldo ya, ia mengakui bahwa sentimen negatif yang begitu kuat yang diarahkan kepadanya selama minggu ini. Ronaldo mencetak sejarah pada menit ke-6 ketika Joao Cancelo mengumpan bola kepadanya dan ia menembak dengan kaki kanannya ya untuk menjadikan skor 1-0 dan akhirnya mencatatkan Cristiano Ronaldo jadi pemain pertama nih yang cetak gol di 6 Piala Dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Gen Z itu nolak tegas ya teman radio narkoba dengan membangun batasan tegas ya, mengandalkan circle pertemanan yang positif, menyalurkan stres ke hobi kreatif, dan mencintai diri sendiri. Mereka tuh menolak ya dengan tegas tapi santai, serta sering kali ya mengadvokasi gaya hidup sehat nih dan juga waras di media sosial. Nah ini ada strategi efektif ya yang digunain sama Gen Z nih buat ngehindarin dan menolak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama nih, punya respons andalan yang santai tapi tegas ya. Jadi Gen Z tuh sering menolak nih dengan kalimat yang lugas dan berani. Contohnya tuh narkoba, aku pilih waras dan berkelas aja deh. Atau mungkin, sorry, hidupku udah seru tanpa zat palsu. Kamu juga bisa bilang, makasih tapi aku gak butuh itu buat have fun. Itu ya, ternyata punya respons andalan yang santai tapi tegas teman-teman.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Ngomongin tentang narkoba lagi di kalangan Gen Z, teman Pradua. Strategi yang dilakuin sama Gen Z lainnya nih adalah kurasi circle pertemanan, teman Pradua. Jadi mereka tuh sangat selektif ya dalam memilih lingkungan sosial. Menghindari tongkrongan beracun dan mencari teman yang sportif, ini adalah benteng utama ya untuk mencegah tekanan sosialnya atau peer pressure. Terus sadar juga ya kesehatan mental dan juga self love. Gen Z tuh memprioritaskan kesehatan mental ya. Alih-alih menjadikan narkoba nih sebagai pelarian saat stres, mereka tuh lebih milih nyalurin emosi melalui kegiatan positif ya. Terusan juga meditasi atau mencari bantuan profesional. Kemudian fokus ya pada hobi dan juga pengembangan diri. Menghabiskan waktu dan energi nih untuk hal-hal produktif kayak olahraga, seni, musik, konten digital, atau organisasi. Nah, bekali diri juga dengan edukasi itu dilakuin sama Gen Z ya. Kesadaran akan bahaya narkoba itu dibangun melalui informasi yang mudah diakses ya teman Pradua secara online. Pemahaman tentang dampak buruknya juga terhadap kesehatan dan masa depan membuat mereka tuh enggan ya buat nyoba, teman Pradua.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
0: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: dan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
4: Ngerti Bola.
5: Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pre2 Hitlist. Buat teman Pre2 yang pengen request lagu favoritnya kamu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 2020 937. Nih lah nemenin teman Pre2 semuanya di Pre2 Hitlist sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti

Okay, udah ada at Mia mau request haha dari Sabrina Leonor kata gitu. Makasih, oke, okay, makasih juga. Siang Kak Asri mau request haha dari Sabrina Leonor ya. Oke, okay, oke. Okay. Ada halo Min, izin request haha Sabrina Leonor juga. Ditunggu ya. Makasih, semangat siarannya. Oke, okay, thank you. Ada skin tipik. Udah kayak facial wash aku ya. Selamat pagi. Siang mau request lagunya haha Sabrina Leonor dong. Makasih. Oke, okay, makasih juga. Terus ada siapa lagi nih? Request dong lagunya Dul Jailani. Ada Selin request Sabrina Leonor juga haha. Ada siapa lagi nih yang request Sabrina Leonor yang haha? Zube. Terus ada siapa nih yang request Angie Carvalho? Zulia, kamu request ini ya. Zulia di Jakarta Selatan buat penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, okay. Dan ada request Sabrina Leonor lagi nih, haha. Ini nomor ya munculnya. Terus sama siapa yang request haha juga? Oh udah, ntar ya. Bakal Nila bacain lagi. Sekarang yang request Sabrina Leonor banyak banget buat Pradua Hitlist. Langsung disemakin aja dengan haha.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Bacain lagi kamu di WhatsApp di 0811-2020-937. Ada Sylvia Putri Nurul Falah. Halo, selamat siang-siang. Kak request lagunya Kendrick yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

97,5 Proyedu RR Cirebon, teman terbaik kamu. Makasih buat yang udah WhatsApp di 0811 20 29 37, udah request di Proyedu Headlines. Nailanya pamit, ntar bakal ada Denny yang nemenin teman Proyedu semuanya di Santai Siang. Pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di Santai Siang ya, di edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan seperti biasa kalau hari Kamis jam 12 pasti kita ada di segmen Muda Kreatif ya. Dan kali ini Deni kedatangan salah satu mahasiswa teman Pro 2 ya, dari UGJ, ada Lokesh Aditya Kumar. Bener gak bacanya?
1: Betul, Mas.
0: Lokesh atau Lokesh?
1: Lokesh.
0: Lokesh. Yeah. Oke, okay. Selamat siang Lokesh.
1: Siang, Mas.
0: Ini Deni udah sering ketemu sama Lokesh.
1: Iya, udah.
0: Ya.
1: Sering lah kesini.
0: Sering, iya. Ya. Dan ini berarti baru pertama kali jadi narasumber.
1: Iya, baru pertama kali. Emang pengen nyobain aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bosen jadi tim belakang, pengen nyobain depan.
0: Iya, iya, iya. Soalnya Deni dengarnya kalau Lokesh ini yang ngatur semua jadwal narasumber yang bakal masuk di Muda Kreatif ini ya kan ya?
1: Betul, itu salah satu tugas dari bidang saya terutama di
0: okay.
1: sini.
0: Iya, Lokesh ini ada di kepala bidang 4 Ekraf HIPMI PT UGJ ya, ketua umum Hipmatansi FEB UGJ juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah teman Pro 2 di Muda Kreatif kali ini kita bakal ngebahas tema soal masih perlu organisasi. Nah, berarti obrolan berguna banget buat mahasiswa-mahasiswa kupu-kupu.
1: Betul, betul, Mas.
0: Yang kuliah pulang.
1: Iya, betul.
0: Sama mungkin kalau Rakesh mah ini kura-kura.
1: Kura-kura, ya kuliah rapat, kuliah.
0: Kuliah rapat. Iya. Nah, boleh dong diceritain pengalamannya berorganisasi mungkin dari dulu sekolah sampai sekarang udah jadi ketua umum Hipmatansi FEB UGJ, boleh ceritain?
1: Oke, sebenarnya saya tuh tipe orang yang gak percaya dan gak mengikuti organisasi waktu sekolah.
0: Oke.
1: Dari SMP, SMA sampai kuliah tuh awal emang gak percaya akan organisasi sebenarnya. Tapi emang ada saatnya pada saat kuliah tuh ikutan kepanitiaan, kegiatan sosialisasi segala macam ikutan. Nah itu emang awal tuh gak tertarik, emang diajak teman aja awalnya. Okay. Tapi lama-kelamaan ikut organisasi. Pertama tuh saya ikut Hipmatansi, merangkap jadi staff divisi pemberdayaan organisasi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu emang nggak tahu tuh ngapain tugasnya atau apa, cuma ikut FOMO aja. Ya wajar lah mahasiswa baru
0: semester awal
1: dikasih tahu oh ada organisasi ini, ada organisasi ini. Ya coba aja lah ikut FOMO, teman-teman pada ikut, nyoba aja. Keterima ternyata, malah teman-temannya yang gak terima.
0: Oh iya.
1: Kita daftar bareng-bareng dan akhirnya saya yang diterima. Tapi emang banyak dinamika-dinamika yang bisa merubah mindset saya sebenarnya. Yang tadinya gak percaya organisasi, tiba-tiba oh ternyata organisasi juga asik juga. Bukan hanya asik tapi juga oh ternyata kita juga bisa belajar ini itu. Nah makanya kenapa saya pribadi pengen ngungkit tema ini tuh yaitu sebagai bentuk kekhawatiran saya kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh emang
0: cuek
1: akan organisasi. Makanya saya pengen ngasih tau aja ke teman-teman semuanya, terutama teman-teman Pro 2 yang dimana entah itu mahasiswa atau siswa, ya kalau misal organisasi itu juga masih berdampak ke kitanya. Walaupun sekarang eranya digitalisasi, yang biasa harus magang segala macam, tapi juga tempat wadah ternyaman buat belajar akan dunia profesional itu ya organisasi. Nah, makanya seperti itu saya pengen bahasannya.
0: Oke, karena kan pelajaran tuh ya, menurut Deni ini lebih banyak kita dapat pas kita berorganisasi daripada belajarnya gitu mungkin. Pas maksudnya proses belajar mengajar ya kan.
1: Iya betul.
0: Dari mungkin teman kita yang punya kenalan channel sana sini, nanti kita bisa ikut, kita bisa belajar di sana. Mungkin bisa nemuin passion kita juga di sana ya, Lokesh ya.
1: Iya betul ya. Banyak dari teman-teman saya pribadi yang nemuin passion terkait apa yang pengen mereka kembangkan sebenarnya di organisasi. Kita gak cuma belajar bikin sebuah kegiatan yang berdampak buat teman-teman mahasiswa, tapi juga kita belajar buat diri kita pribadi. Yang paling banyak Lokesh temuin tuh buat kemampuan kapabilitas tuh kebanyakan di desain Mas. Mm-mm. Jadi yang dulunya teman-teman tuh gelap mata akan desain ataupun nggak bisa desain sama sekali, mm-mm, pas di pembelajaran di organisasi terkait desain, wah lama-kelamaan mereka passionnya kesana, dan okay, banyak juga yang ikut lomba-lomba dan akhirnya emang jadi suatu bakat mereka buat ngedesain sih.
0: Betul, betul.
1: Bahkan ada teman lokes pribadi yang mungkin masih di bawah lokes ya, mm-mm, tingkatnya semester semester 4 kalau gak salah, yang udah ikut bantu-bantu di Humas UGJ. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena emang ada passion dan bakat di bidang desain.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi emang sedampak itu loh ikut organisasi.
0: Sepenting
1: emang
0: itu.
1: Sepenting
0: ya.
1: Sepenting itu.
0: Dan bahkan mungkin nanti kalau misalkan udah terjun gitu ya, udah terjun ke masyarakat, skill-skill, soft skill kayak gitu emang sangat-sangat diperlukan ELKS ya.
1: Betul, itu sangat banget diperlukan, apalagi kemampuan kita berbicara.
0: Benar, benar, benar.
1: Nah, emang kalau misalnya mahasiswa atau siswa kan emang di gebiarnya emang teori terus kan.
0: Betul.
1: Nah, makanya emang kurang relevan sebenarnya kalau yeah, misalnya emang nggak ada prakteknya. Mm-hmm. Nah, teman-teman juga bisa nemuin prakteknya, salah satunya ikut organisasi.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: nah, okay, emang kita di gebiar dibentuk terus-menerus buat public speaking kita, buat ketemu orang langsung segala macam, ketemu relasi. Nah, itu yang jadi passion saya buat ikut organisasi terus-menerus ya, karena dapatnya seperti itu di organisasi.
0: Oke, okay, berarti kalau bisa dibilang organisasi lokes ikut organisasi baru di kuliah ini berarti ya, di UGJ. Tapi sudah merasakan dampaknya?
1: Sudah
0: kelihatan dari mungkin ya, Denny gak tahu dulunya lokes kayak gimana, tapi sekarang udah komunikasinya udah bagus gitu. Yeah. Ya. Mungkin itu jadi apa namanya salah satu hasil dari lokes ikutan organisasi juga. Nah, lokes kalau misalkan nih kan mungkin salah satu alasan ya dari mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang itu mungkin takut kalau misalkan ikutan organisasi nanti ada senioritas, nanti ribet, terus nggak bisa atur waktunya. Nah, tanggapan lokes kayak gimana? Mungkin dari senioritasnya dulu.
1: Mungkin kalau kita berbicara senioritas ya, mm-mm, yang dimana itu bidangnya ataupun zaman sekarang itu, mm-mm, minim makan senioritas teman-teman buat di organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut organisasi, yeah, jangan takut akan disenioritaskan. Karena senior pun percaya akan proses, walaupun teman-temannya belum pernah ikut organisasi, tapi nggak bakal disenioritaskan terkait teman-temannya. Jadi okay, emang senior tuh emang membantu banyak terkait, mm-mm, pengalaman kalian nantinya, dan membantu banyak terkait proses kalian. Jadi di zaman sekarang tuh emang udah minim sih terkait senioritas.
0: Senioritas ya?
1: Iya.
0: Jadi ya buat kamu mungkin yang pengen gabung organisasi, jangan takut akan senioritas, tapi mungkin bisa cari celahnya. Maksudnya ini senior tuh kita harus menghadapinya kayak gimana, mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita bisa ambil ilmunya dari senior gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Bahkan kalian pun bisa ngolah senior teman-teman. Itu nah, bisa jadi keuntungan kalian juga, iya, buat nyari info ataupun nyari iya, kerjaan juga bisa dari situ.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah,
1: kadang-kadang banyak anak organisasi yang emang lagi dekat sama senior tuh emang tujuannya bukan hanya buat sosialisasi aja, tapi emang buat ngolah juga biar dapat kerjaan segala macam. Emang relasinya di situ sih.
0: Betul, betul, betul.
1: Nemunya senior tuh seperti itu sebenarnya.
0: Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen nanya ke kita bisa banget di WhatsApp di 0811 2020 937 terkait tema kita kali ini ya, apa masih perlu organisasi? Nah, boleh banget ya di WhatsApp, atau kamu bisa drop aja di kolom komentar kita di YouTube, karena kita lagi live streaming juga di YouTube. Kamu tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Abis ini kita bakal balik lagi cuma di Muda Kreatif.
2: Mbappe,
3: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Ya, kayak ngerti aja.
3: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Muda Kreatif, teman Pro 2 ya. Dan Denny masih barengan Lokesh juga, teman Pro 2. Dan kita juga masih streaming ya di YouTube kita. Buat kamu yang pengen nanya-nanya soal organisasi ke Lokesh, boleh banget. Kamu tinggal drop di kolom komentar, teman Pro 2, atau bisa WhatsApp aja di 08 11 20 20 937. Dan kita balik lagi ngomongin soal organisasi Lokesh ya. Tadi setelah Lokesh memulai berorganisasi di kuliah ini, di HIPMI dan juga Himatansi ini, sekarang Lokesh, apa yang Lokesh rasain sekarang? Maksudnya perubahan-perubahan apa yang bisa dikasih sama organisasi?
1: Mungkin kan saya ikut organisasi itu nggak cuma setahun dua tahun ya,
0: yeah.
1: Tapi tiga periode, bisa dibilang yeah. 3 tahun, dari merangkap staff, terus ya jadi kepala divisi, lanjut ke ketua umum, bahkan ikut organisasi lainnya. Itu benar-benar ada tahapannya sih menurut saya. Emang awal tuh emang fokusnya emang adaptasi kitanya. Kita cari tahu semua terkait organisasi, dan minim akan dampaknya kalau misalnya kita nggak ngerti, kalau misalnya ngikutin arus aja itu pasti minim.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kita ngedapak sendiri, kita benar-benar independen, tahu jalannya gimana, itu pasti dapat dampaknya. Nah, tingkat 2 ataupun pada saat saya jadi kepala divisi dan kepala bidang, itu benar-benar tahu tuh cara cara lawan SDM ataupun emang ngatur SDM anak-anak staff ataupun hal lainnya, itu benar-benar emang menyusahkan dikit, tapi tahu tata caranya seperti apa. Manajemen waktu udah pasti, karena fokus utama kita kan kuliah, fokus kita akademis, dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak, mungkin setiap bulannya ada, bahkan setiap minggunya ada, itu gimana cara kita ngaturnya. Apalagi posisinya saya sekarang itu udah tingkat 3, ada ikut 2 organisasi, ada ikut kuliah juga, bentar lagi KKN. Itu emang diuji banget cara manajemen waktunya seperti apa, cara cari prioritasnya seperti apa. Itu yang kedua. Terus terakhir di ketua umum, saya benar-benar harus mengerti semua hal sebenarnya, Mas. Walaupun emang dalam segi kapabilitas saya belum emang mengerti semua hal. Jadi kita benar-benar ditempa, kita benar-benar penuh penekanan karena hal tersebut. Jadi semua hal terkait bidang desain, bidang entah itu aspirasi ataupun minat bakat, benar-benar kita harus tahu semua itu. Dan itu menjadikan saya benar-benar emang bisa melihat dan terkena dampaknya dari si kapabilitas saya. Nah, itu makanya teman-teman harus percaya sama proses kalau misalnya mau ikut organisasi. Dan mungkin tips buat teman-teman juga ya, kalau misalnya ikut organisasi, jangan mau terbawa arus sebenarnya, teman-teman. Jadi kita sebagai, entah itu nanti teman-teman mahasiswa semester 1 ataupun hal lainnya, itu jangan mau terbawa arus, karena di organisasi kita tuh harus punya kaki sendiri, harus bisa mendapak sendiri. Kalau bisa eksploitasi organisasinya, biar apa, biar teman-teman tuh ya dapat tuh nggak cuma kegiatan-kegiatan sama sertifikat aja, tapi teman-teman juga bisa dapat dampak dari kegiatan yang teman-teman lakuin. Jadi harus bisa ngeksploitasi organisasinya, teman-teman. Dalam artian kita benar-benar harus menyerap semua impact sama dampak organisasi tersebut.
0: Oke, nah berarti cara untuk tidak mengikuti arus ini spesifiknya kayak gimana, Lokesh?
1: Mungkin yang pasti ya, karena teman-teman tuh harus bisa punya pendirian sih, teman-teman. Jangan mau mungkin karena adanya kesenjangan jabatan ataupun apa, entah itu di kepanitiaan sama di organisasinya, teman-teman bisa berpendapat semisalnya emang yang diarahkan atau diperintahkan itu emang tidak sesuai,
0: ataupun
1: tidak ketujuan yang pengen disiapainnya. Jadi teman-teman harus berani sebenarnya, kunci itu di keberanian sebenarnya. Berani berpendapat, berani yang ngatur arah, dan juga berani menyarankan, entah itu ke bawahan ataupun ke atasan teman-teman semuanya. Jadi jangan diem aja, walaupun kita di sini kapabilitasnya belum mencukupi ataupun emang pengalamannya belum mencukupi, jangan diem aja. Jadi harus berani ngasih pertanyaan, harus berani mempertanyakan, dan harus berani ngasih saran dan arahan, entah itu ke teman-teman staff lainnya ataupun ke atasan, entah itu kepala divisi, bahkan ketuanya. Biar aktif organisasinya. Selain aktif, teman-teman juga jadi bisa dikenal lah banyak orang karena teman-teman aktif dalam hal tersebut. Harus berani berpendapat dan punya pendirian sih, teman-teman, kalau ikut organisasi.
0: Berarti kalau kamu, teman Pro 2, ya ikut organisasi harus punya pendirian, jangan sampai terbawa arus. Kalau punya pendapat harus disampaikan, dan harus berani ya. Berani dalam artian positif, bukan berani ngelawan berani yang negatif lah pokok intinya ya. Berani itu berani dalam melontarkan pendapat. Kalau misalkan kita kurang srek sama briefingnya atau konsepnya, kita boleh ngelempar pendapat gitu ya, Lokes ya. Jangan cuma ikut doang. Tapi Lokes, kebanyakan ya, kalau dilihat gitu, kalau misalkan di cerita dari teman-teman gitu ya, teman-teman Denny, kalau mahasiswa yang ikutan organisasi itu banyak yang akademisnya terbengkalai. Nah, mungkin Denny yakin Lokes bukan salah satunya kan? Bukan salah satunya kan ya. Nah, boleh gak kasih tips gitu, gimana ya, biar si mahasiswa tuh biar balance gitu, si kehidupan organisasinya terus akademisnya juga masih jalan dan bagus gitu kan. Karena kan ya tadi Lokes bilang mahasiswa kan utamanya akademis, belajar gitu.
1: Mungkin yang dari pengalaman saya, teman-teman, buat hal tersebut tuh, teman-teman tuh bukan hanya mengusai terkait manajemen waktunya aja, tapi juga harus tahu manajemen skala prioritasnya apa. Jadi boleh teman-teman fokus ke organisasi, tapi juga jangan melantarkan dari segi akademisnya. Kan fokus utama teman-teman kuliah tuh bukan hanya untuk berorganisasi. Kan emang fokus teman-teman kan fokusnya sarjana sama kelulusan. Kalau misalnya diterbengkalai atau dilupakan ya percuma juga. Jadi teman-teman harus bisa menentukan skala prioritasnya. Boleh ikut kegiatan organisasi, tapi juga jangan ninggalin kegiatan kuliah juga. Bolehlah sesekali kalau misalnya disiplin ataupun izin, kalau misalnya urgensi atau prioritasnya organisasi didahulukan. Tapi jangan sering-sering seperti itu. Jadi harus ada batasan sama penentuan skala prioritas yang harus penting, teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai itu dulu, kalau misalnya emang teman-teman gak mau salah satu terbengkalai ataupun dilupakan.
0: Oke, mungkin juga belajar untuk menentukan skala prioritas juga mungkin bisa didapat di organisasi itu juga ya. Dan ini juga dari kemarin tuh dapat bisikan ya, kalau misalkan ini HIPMI PT UGJ ini lagi ngadain event tuh. Lokes, itu gimana, boleh ceritain nggak?
1: Nah, jadi tuh ini event terbesar pertama di HIPMI PT UGJ, yaitu seminar nasional, teman-teman.
0: Nasional
1: skalanya. Betul-betul. Karena ini kita fokusnya ke arah bidang usaha, maksudnya mahasiswa yang lagi merintis ataupun pengen menata karir di bidang usaha. Jadi kita berdayakan mahasiswa tersebut dengan beberapa pemateri-pemateri yang emang masuk ke arah mahasiswa yang bisa berbisnis. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya ada HIPMI PT UGJ yang lagi ngadain seminar atau apa, diprioritaskan ikut, teman-teman, karena pasti banyak berdampak bagi teman-teman yang pengen memulai usaha ataupun yang udah punya usaha. Nah, itu.
0: Oke, boleh diceritain bakal ada siapa pengisinya di event itu, Lokes?
1: Kita punya dua misteri guest star nantinya.
0: Belum boleh di-up
1: karena itu goalnya di situ. Nah, ada satu dari pemateri dari HIPMI Jabar, teman-teman. Ada ketua bidang OKK. Nah, itu benar-benar praktisi di bidang bisnis. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ikut seminar, kalau bisa tanya-tanya aja kalau misalnya mau mulai berbisnis ataupun tips dalam berbisnis ke ketua bidang OKK Jabar tersebut, teman-teman.
0: Nah, kalau boleh tahu bakal diadain kapan dan di mana, Lokes?
1: Bakal diadain di akhir bulan ini, teman-teman, di Juni. Nanti teman-teman ikut aja, boleh langsung cek aja IG HIPMI PT ataupun langsung aja ke auditorium kampus 1 UGJ.
0: Gratis?
1: Gratis, pasti gratis.
0: Terbuka untuk umum, berarti. Teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin pengen membuka usaha, merintis usaha, belum masih bingung gitu ya memulai dari mana, boleh banget ikutan event UGJ. Namanya apa?
1: Seminar Nasional Entrepreneurship.
0: Kamu boleh ikut ya nanti di tanggal 29 dan 30.
1: Iya. Sekitar tanggal tersebut.
0: Oke, dan teman Pro 2, abis ini Denny sama Lokes bakal balik lagi. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus. Dan buat kamu yang mungkin pengen tanya-tanya soal organisasi, mungkin di antara kamu ada teman-teman dari UGJ yang lagi semester-semester awal, lagi nentuin organisasi apa, nah boleh banget tanya-tanya ya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa drop aja di kolom komentar di YouTube kita di RRI Cirebon. Abis ini Denny bakal balik lagi, jadi pastiin kamu tetap di Muda Kreatif.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan kita juga masih live ya di YouTube di RRI Cirebon. Buat kamu yang pengen nanya sesuatu soal organisasi, boleh banget drop di kolom komentar atau kamu bisa WhatsApp di 0811 20 20 937. Dan ini masih barengan dengan Lokesh, teman Pro 2 ya, yang punya dua organisasi di UGJ, HIPMI dan juga Himatansi. Nah, sehektik apa yang pernah Lokes alamin?
1: Pastinya sangat hektik sih teman-teman. Apalagi fokus saya pribadi kan bukan cuma organisasi aja ya. Ada kuliah, ada kerjaan segala macam. Jadi emang gimana caranya kita ngatur aja. Pernah ada saatnya sehari full dari pagi sampai sore tuh kegiatan organisasi, dua organisasi. Apalagi posisinya ada kelas juga kan, kelas kuliah. Pagi rapat, siang kelas, terus lanjut rapat lagi, bahkan sampai malam. Jadi emang posisinya emang lagi letak asiknya di situ sih.
0: Jadi menyiasati waktunya kayak gimana itu yang bikin Lokes jadi seneng, suka gitu malah.
1: Iya, betul.
0: Nah tapi sempat ngerasa burnout gak sih Lokes, kayak maksudnya nggak mau ngapa-ngapain hari ini gitu?
1: Itu udah pasti sih, udah pasti dialamin sama setiap orang yang berorganisasi itu udah pasti. Burnoutnya tuh bukan burnout karena akademis, tapi burnoutnya gara-gara kegiatan organisasi biasanya. Nah, cara yang saya pribadi lakuin tuh biasanya, biasanya itu ngobrol-ngobrol sana sini sih biasanya. Biasanya ngobrol sana sini bukan buat keluh kesah, tapi buat cari tahu solusi seperti apa. Biasanya tuh ke senior sih, karena kan yang biasa udah berpengalaman kan bukan yang setingkat ataupun sepantaran, tapi emang senior. Nah, yang kedua tuh saya punya spare waktu buat ya cintain diri saya pribadi,
0: entah itu me-time.
1: Iya, me-time, entah itu leha-leha, rebahan segala macam, ataupun ya jalan-jalan aja. Tapi biasanya yang dilakuin oleh semua orang tuh ya me time itu. Tapi emang harus seperti itu sih teman-teman, karena balik lagi daripada teman-teman burnout tapi nanti dari segi progresnya enggak maksimal, ya mendingan kita istirahat dulu aja. Karena enggak apa-apa kita istirahat teman-teman, apalagi posisinya lagi kecapean. Itu wajar kok.
0: Nah, mungkin ya salah satu faktor kita jadi burnout selain kegiatan di organisasi, selain kegiatan akademis, mungkin juga ketemu sama orang-orang toksik di organisasi. Nah, sering nggak sih Lokes ketemu sama orang-orang kayak gitu?
1: Kalau dibilang sering mah nggak juga ya. Tapi pastinya tuh ada, setiap organisasi tuh ada aja orang yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya dibilang toksik sih nggak juga, tapi ada beberapa yang emang terlalu sensitif sih orangnya mungkin ya, kita bicaranya kalau daripada toksik ya. Lebih ke arah sensitif sih orang-orangnya. Nah, makanya teman-teman harus bisa tahu resikonya kalau misalnya ikut organisasi, biar nantinya teman-teman nggak terlalu sensitif ataupun ya bisa berubah jadi toksik nantinya. Capek sendiri ke teman-teman loh kalau misalnya teman-teman nggak bisa memastikan kalau misalnya resikonya bisa teratasi. Tapi pasti setiap organisasi tuh ada aja orang yang notabene-nya sensitif sih. Toksik sih
0: pasti. Nah kan Lokes sebagai ketua Himatansi pasti ya ada ketemu orang yang kayak gitu. Biasanya gimana cara Lokes ngadapin orang-orang yang kayak gitu?
1: Jadi pastinya kalau misalnya seorang pemimpin ataupun seorang kepala ya, pastinya nggak bisa ngasih makan ego pribadi sih. Itu hal yang harus diutamakan. Yang kedua tuh kita harus menyesuaikan sama porsinya. Karena yang harus dimaksimalkan di sini tuh bukan caranya orang tersebut cepat-cepat untuk berubah, tapi gimana caranya prosesnya berjalan dengan lancar sih teman-teman. Jadi kalau misalnya di Himatansi dan menurut pengalaman saya pribadi ya, itu tuh harus menyesuaikan sama porsi anaknya. Jadi dengan personality anaknya, yang apakah bisa dipercepat dengan cara perubahannya, dengan cara digembleng ataupun ya emang kita menyesuaikan secara pelan-pelan. Pastinya di Himatansi juga saya enggak sendiri dengan cara internalisasi seperti itu. Ada yang emang bidangnya, bidang internal yang emang ngurusin hal tersebut. Jadi emang jarang saya untuk turun
0: langsung
1: pribadi
0: gitu ya?
1: Tapi emang buat saran dan arahan pastinya selalu saya lontarkan sih ke teman-teman saya di organisasi.
0: Nah, toksiknya itu seberapa parah sih? Misalkan kasusnya apa gitu?
1: Mungkin yang paling parah ya dalam pemahaman organisasi mah ada yang pernah nggak ikut organisasi selama, bisa dibilang dari awal sampai akhir tuh ada aja. Itu ditemuin di tahun lalu ya, kalau misalnya kita berbicara pengalaman. Tapi ya emang gimana caranya kita maksimalin aja sih cari solusinya. Ya itu karena orangnya kalau nggak salah lagi sibuk sana sini dan mungkin gak bisa terima resiko dari organisasi sih. Kan posisinya standarisasi organisasi di UGJ terutama di fakultas tuh lagi gencer-genceran mau ke arah internasional. Nah, makanya emang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang berat sih buat seukuran mahasiswa. Tapi ya gimana caranya kita ya bisa maksimal di sana dan bisa berhasil di sana. Makanya ya mungkin banyak yang burnout sih dari mahasiswanya.
0: Oke, okay. Nah, yang jadi pertanyaan, dia gak pernah datang dari awal sampai akhir. Itu ya daftarnya gimana dia kok tiba-tiba?
1: Nah emang posisinya lagi bukan gak pernah datang sih, tapi lebih ke arah jarang datang aja. Mungkin ada faktor-faktor eksternal sih mungkin yang bisa diceritain di sini ya, entah itu dari keluarga ataupun apa yang jadi ya emang ditoleransiin sih sebenarnya. Tapi emang dari anaknya emang pengen ikut organisasi, tapi emang resikonya gak bisa diterima aja sama anaknya.
0: Oke, okay. Nah Lokes, balik lagi ke Lokes ya. Lokes kan udah semester 6, sebentar lagi mau skripsian.
1: Mau magang dulu.
0: Nah itu periode mau berakhir, berarti melepas jabatan di HIPMI dan juga Himatansi atau masih pegang?
1: Kalau nanti ya pasti bakal dilepas.
0: Dilepas ya, pas magang atau udah mau skripsian itu udah dilepas berarti?
1: Iya, udah mau dilepas itu.
0: Pas magang sama skripsian.
1: Harus segi timeline bang.
0: Oke.
1: Soalnya dari Himatansi sama HIPMI itu beda berakhirnya periode.
0: Oh iya.
1: Kalau HIPMI itu di bulan Oktober, tapi kalau Himatansi itu di bulan Januari.
0: Januari masih tahun depan
1: masih
0: ya?
1: Masih tahun depan. Nah, pas tuh posisinya lagi skripsian, lagi kitam sih kalau di UGJ mah, jurnal.
0: Oke, berarti kalau misalkan ini mah, Lokes masih dipercayakan untuk memimpin Himatansi atau mungkin masih jadi ketua bidang di HIPMI. Itu kira-kira sanggup gak?
1: Mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait skala prioritas saya pribadi ya, kalau buat di tahun depan, kalau Himatansi udah pasti nggak bisa. Karena ada persyaratan dan ketentuannya.
0: Nah,
1: kalau di HIPMI itu masih bisa sebenarnya. Tapi fokus saya udah berbeda nih, bukan mencari pembelajaran di organisasi lagi, tapi udah mau menempuh di jalan dunia profesional pastinya. Mungkin nanti lebih prospeknya bukan karena organisasi sih. Mungkin lebih diperbanyak magang sama cari kerja sih sebenarnya. Mungkin nanti barangkali dari RRI bisa nampung saya juga.
0: boleh ya. Nanti kita ngobrol ya.
1: Boleh.
0: Oke. Nah, mungkin buat apa namanya? Buat adik-adik yang nanti ngelanjutin di periode selanjutnya, mungkin ada saran kah untuk mereka di organisasi ini gimana?
1: Mungkin kalau saran ya, teman-teman, buat adik-adik nanti, buat teman-teman mahasiswa nanti yang mau ngelanjutin organisasinya, kalau bisa teman-teman harus ngasih dampak yang signifikan, bukan hanya buat mahasiswanya tapi juga ke anak-anaknya, maksudnya ke pengurusnya juga. Nah teman-teman jangan terbawa arus sama organisasi lain ataupun apa. Jadi teman-teman harus menciptakan sesuatu di organisasi itu. Biar apa? Biar teman-teman tuh diuji dari segi kapabilitasnya. Kalau bisa jangan takut akan tekanan sih teman-teman. Karena biar kita berhasil, biar kita berevolusi itu bukan karena kita ikut banyak kegiatan, tapi karena kita penuh penekanan sih sebenarnya. Biar kita meningkat dari kapabilitas standar ke tempat yang lebih tinggi lagi. Makanya teman-teman harus maksimal sih dari segi progres. Mungkin yang harus dijalankan dari segi mindset ya teman-teman, harus percaya akan proses sih teman-teman. Kalau bisa mah, karena dari pengalaman saya pribadi, banyak orang yang diremehkan, banyak orang yang dipandang sebelah mata karena emang gak punya kapabilitas, gak punya kemampuan sana sini. Tapi dengan berkembangnya alur, berkembangnya zaman, proses tuh ada aja teman-teman yang tadinya gugup depan kamera, gugup depan orang-orang, bahkan dia udah bisa mainin tangan, bisa ngasih pertanyaan segala macam, itu ada aja. Karena apa? Karena teman-teman percaya proses. Jadi buat teman-teman yang organisasi, jangan nggak percaya sama proses anak-anaknya. Kalau bisa dimaksimalkan dari potensinya teman-teman. Biar apa? Biar organisasi tersebut tuh punya sebuah pilar-pilar masa depannya nanti.
0: Oke, jadi teman produk ya percaya pada proses dan berani. Itu betul, intinya ya teman pro 2 ya. Dan mungkin terakhir boleh dipromoin lagi event yang bakal ada di HIPMI UGJ.
1: Boleh teman-teman nanti daftar aja buat ada event di HIPMI UGJ, HIPMI PT UGJ itu seminar National Entrepreneurship. Mm-hmm. Kalau misalnya teman-teman mau tahu info lebih lanjutnya, cek aja IG HIPMI teman-teman. Itu bakal ada pemateri-pemateri yang mengesankan terkait dunia bisnis. Jadi teman-teman yang mau memulai berbisnis ataupun mau cari tip and tricks dari berbisnis seperti apa, ikut aja seminarnya. Kita gratis kok. Nah. Bukan hanya dapat sertifikat tapi kita juga dapat makanan. Mungkin barangkali jodoh bila bertemu itu juga bisa sih teman-teman.
0: Iya betul.
1: Nah, kita juga di Himatasi juga lagi ada event seminar juga.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Ya, kita fokusnya tuh ke arah hal-hal dinamika ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Nanti di tanggal 4 Juli.
0: Juli.
1: Itu ada 3 narasumber yang nantinya bakal gong juga sih. Mungkin yang bisa di-spill sekarang salah satunya ada dari Rektor Pekalongan.
0: Oke.
1: Okay. Universitas Pekalongan yang bakal ngebahas terkait peran mahasiswa nih buat ekonomi sekarang.
0: Nah,
1: nanti daftar aja, itu udah pasti gratis kok.
0: Oke. Okay. Nah, catet ya teman teman Pro 2 ya. Bakal ada event besar dari HIPMI PT UGJ di tanggal 29 dan 30. Ada 3 pembicara nasional tentunya teman Pro 2 ya yang sudah banyak pengalamannya. Dan terbuka buat umum teman Pro 2 gratis lagi ya. Adanya di UGJ Auditorium.
1: Auditorium 1 Kampus 1 UGJ.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Dan juga ada event. Ini gratis juga gratis yang Himatansi.
1: Yang Himatansi.
0: Di tanggal 4 Juli tanggal 2026. Oke kalau gitu. Terima kasih Lokes udah ngobrol-ngobrol. Udah sharing pengalamannya berorganisasi. Semoga di apa namanya di kali ini banyak teman-teman mahasiswa yang dengerin. Dan akhirnya tergugah buat ikutan organisasi dan mengembangkan diri, bisa mengembangkan diri gitu teman Pro 2 ya. Oke, Lokes terima kasih, semoga lancar semua eventnya, lancar kuliahnya dan nanti bisa sukses di masa depan.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin,
0: terima kasih sekali lagi Lokes ya, dan teman Pro 2, Denny masih bakal nemenin kamu di santai siang, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Santai siang teman Pro 2 masih barengan Denny ya. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan di jam 1 ini Denny bakal ngebahas soal olahraga teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin olahraga gak jauh-jauh ya teman Pro 2, lagi musim Piala Dunia. Dan hasil pertandingan di hari ini dimulai dari dini hari tadi teman Pro 2 ya. Ada Swiss ini ngelawan Kanada. Dan skor 2-1 untuk Switzerland teman Pro 2. Selanjutnya ada Bosnia dan juga Qatar. Ini Qatar tidak bisa terlalu banyak berbicara di Piala Dunia teman Pro 2, meskipun dia adalah juara Piala Asia teman Pro 2 ya. Tapi Qatar dengan sejauh ini di 3 pertandingan dia 2 kali kalah dan 1 kali imbang, cuma bisa meraih 1 poin teman Pro 2. Terakhir kalah dari Bosnia dengan skor 3-1. Dan di pertandingan lain di grup C teman Pro 2, ada Maroko versus Haiti, skor 4-2 untuk Maroko. Di pertandingan grup C lainnya, Brazil lawan Skotlandia teman Pro 2, skor akhir 3-0 untuk Brazil. Dan ini ada yang mengejutkan di grup A teman Pro 2 ya, di mana Afrika Selatan melawan Korea Selatan. Ini secara mengejutkan Korea Selatan harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 1-0 teman Pro 2 ya. Dan dipastikan Afrika ini bakal nemenin Meksiko untuk lanjut ke 32 besar teman Pro 2. Di pertandingan selanjutnya masih di grup A teman Pro 2, ini Ceko melawan Meksiko. Dan mungkin Meksiko ini dengan semangat dari pendukung dari Meksiko, tuan rumah teman Pro 2, pendukungnya banyak, jadi mereka punya motivasi lebih dan akhirnya membabat habis grup A dengan kemenangan 3-0 dan 3 pertandingan di grup mereka menang semua teman Pro 2 ya. Pastikan kamu tetap stay tune terus.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama...

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

sırada.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan ini masuk, mau ngasih tahu ya, jadwal pertandingan Piala Dunia di besok teman Pro 2, di hari Jumat ya. Dimulai dari jam 3 dini hari nanti teman Pro 2 ada Curaçao ini melawan Pantai Gading teman Pro 2. Dilanjut di grup E ada Ekuador versus Jerman di jam 3 dini hari juga teman Pro 2. Dan di jam 6 ada pertandingan dari grup F, ini ada Tunisia lawan Belanda dan Jepang lawan Swedia teman Pro 2 ya. Dan masih di hari besok teman Pro 2, ini di grup D di jam 9 pagi bakal ada pertandingan Turki lawan USA atau Amerika teman Pro 2. Dan di jam yang sama ada Paraguay versus Australia teman Pro 2 ya. Dan ini mau ngasih tahu kalau buat kamu yang mungkin lagi di jalan gak bisa nonton via streaming ataupun TV teman Pro 2, kamu bisa dengerin Pro 1 RRI Cirebon teman Pro 2, karena kita juga menyiarkan ya pertandingan secara live di Pro 1 Cirebon. Dan teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

22 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari Joe Taslim teman Pro 2 yang bilang alasan dirinya enggak pakai pemeran pengganti di film The Furious di tahun 2025. Di sebuah wawancara bersama Screen Rant ya, dia menjelaskan kalau ada jenis film action yang dinikmati sebagai hiburan dan ada juga film action yang membuat penonton bisa ikut merasakan emosi karakternya. Menurut Joe, sebagai seorang aktor, melakukan adegan laga sendiri bisa menjaga keaslian penceritaan ya, tanpa memanipulasi penyuntingan kamera. Aktor berusia 45 tahun ini juga menambahkan kalau penonton bakal merasa lebih terikat karena mereka tahu nggak ada trik editing di mana orang lain masuk menggantikan peran aktor, lalu aktor itu kembali cuma untuk melakukan adegan close up. Nah, ini benar-benar totalitas teman Prodo. Kamu udah pernah nonton filmnya? Yeah.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah

0: Teman terbaik kamu, teman bro doang masih nih sayang si santai siang.
1: Kok bro sayang siang nggak tuh?
0: Jadi masih nemenin kamu teman bro doang sampai jam 3 nanti di santai siang dan lanjut temenin kamu di sore ceria sampai jam 6 sore nanti teman bro doang ya. Masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di Bro 2 Cirebon teman terbaik kamu.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Sore Ceria.
1: Yes, teman Pro 2, sekarang kamu ada di Sore Ceria ya. Di sini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Denny masih nemenin kamu. Dan seperti biasa di Sore Ceria ini bakal banyak informasi-informasi menarik, teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti di jam 4:30 kita bakal gabung ke Pro 2 Bogor untuk ngikutin Sore Ceria berjaringan, teman.

4 pilar kebangsaan ya. Ini siswa-siswi dari SMA N2 Bogor, teman Pro 2. Nanti barengan hostnya ada Melati Putri, teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama di sore ceria kali ini, ini punya dari Jason Derulo dengan Never Let You Go.

0: Boateng. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Masih di Sore Ceria Taman Pro 2, masih barengan Denny sampai jam 6 nanti ya. Dan ada persoalan sampah di Kabupaten Cirebon yang semakin memprihatinkan teman Pro 2 ya. Ini tumpukan sampah sekarang nggak cuma terlihat di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS resmi, tapi juga mulai bermunculan di pinggir jalan, lahan kosong, saluran air, sampai dekat pusat aktivitas warga teman Pro 2. Salah satu titik yang kondisinya cukup parah ada di TPS Cirebon Girang, Kecamatan Talun. Ini berdasarkan pantauan di lapangan ya, volume sampah yang terus meningkat membuat kapasitas penampungan tidak lagi cukup. Akibatnya sampah ngeluber sampai ke bahu jalan dan mengganggu pengguna jalan ya. Gak cuma meluber menuhin jalan teman Pro 2, yang paling mengganggu adalah aromanya teman Pro 2 ya. Ini warga sekitar dia bilang kondisinya sudah lama seperti ini ya. Sampah belum diangkut sampai ngeluber ke jalan. Dan warga ini berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar kondisi ini nggak semakin parah teman Pro 2. Karena kalau misalkan ya sampahnya menumpuk gitu, terus pasti banyak sampah-sampah basah, apalagi ditambah hujan deras teman Pro 2 ya. Itu sampahnya bakal basah, terus airnya meresap ke tanah, dan akhirnya mencemari air tanah teman Pro 2. Itu yang kita nggak mau ya. Semoga persoalan sampah ini bisa diselesaikan gitu ya. Dan ini ada kabar penutupan TPS Cirebon Girang, tapi menurut warga ini bukan jadi solusi karena justru berpotensi memunculkan titik pembuangan sampah liar baru ya. Ini jika TPS Cirebon Girang ditutup juga, ini warga dikhawatirkan bakal membuang sampah sembarangan di berbagai lokasi. Begitu teman Pro 2 ya. Jadi mulai sekarang yuk kita mulai bisa memilah sampah teman Pro 2. Dan kalau misalkan ada tempat sampah sementara yang sudah penuh, ya mungkin kamu cari alternatif lain teman Pro 2 ya, biar sampahnya nggak numpuk

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Dan ada kabar teman Pro 2 dari salah satu dapur bumbu bukan salah satu gudang bumbu dapur maksudnya teman Pro 2 ya. Ini di wilayah RW 17 Krian Barat, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Mawungkup, Kota Cirebon dikejutkan dengan terbakarnya sebuah bangunan gudang bumbu dapur. Di dini hari tadi teman Pro 2, warga yang mayoritas sedang tidur ya, dibuat terkejut dengan kemunculan api sekitar jam 1.20 waktu Indonesia Barat yang bersumber dari gudang tersebut pasca sebagian wilayah kota Cirebon diguyur hujan. Dari tayangan live salah satu media sosial, sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon terlihat berjibaku memadamkan api dari atas tangga yang terhalang tembok cukup tinggi dari sebuah gang teman Pro 2. Dan Ketua RW 17 Krian Barat Bapak Bambang Jumantra ini mengkonfirmasi kejadian ini teman Pro 2, dan menurutnya peristiwa kebakaran gudang bumbu ini berada di wilayah RT 01 RW 17 Krian Barat Cirebon teman Pro 2 ya. Nah, untuk penyebab kepastian atau penyebab kebakarannya belum pasti teman Pro 2 ya. Nah, info sementara diduga karena korsleting listrik. Nah, meski belum diketahui secara pasti penyebabnya, kerugian dan dampak lain akibat kebakaran ini, turunnya hujan beberapa jam setelah kebakaran diharapkan bisa membantu.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu. Dan ada kabar dari Messi teman Pro 2 ya. Ini penghormatan untuk sang legenda sepak bola, sebuah patung Lionel Messi, karya megah dari pemahat lokal Aldo Beroisa, setinggi 26 meter dengan berat sampai 70 ton. Ini diresmikan di kota Cutralco ya, wilayah Patagonia, Argentina. Patung ini mengabadikan momen pas Messi berlutut merayakan kemenangan di Piala Dunia sebelumnya. Monumen raksasa dari bahan besi dan baja ini digarap selama 18 bulan dan sekarang dinobatkan sebagai patung Messi terbesar di dunia. Ini gede banget teman Pro 2 ya. Tapi kok putih ya, kok agak kurang mirip, tapi ya. Ya tetap di belakangnya ada nomor punggung Messi ya. Nama sama nomor punggung Messi 10 teman Pro 2. Nah, kira-kira

masih di sore ceria. Dan sekarang waktunya kamu bergabung dengan Pro 2 Bogor, teman Pro 2, untuk ngikutin sore ceria berjaringan yang kali ini bakal bertema juara satu tingkat Provinsi Jabar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, menghadirkan siswa SMA N 2 Bogor, teman Pro 2. Nanti bakalan ada Dania Shakira, ada Douglas Lincoln, ada Rizna Aviani, dan Radipta Aski, teman Pro 2. Ya, nanti hostnya ada Melati Putri. Jadi pasti kamu tetap stay tune, nanti Didi bakal balik lagi cuma di sore ceria.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sore.

0: terlihat baik hari ini ya.
1: Alhamdulillah ya. Cuman aku sorry ya, aku agak kurang baik gitu ya. Jadi aku harus suaranya agak serak-serak gitu ya. Dan teman Prodo yang ada di Bandung dan juga di Cirebon, I wish you well ya. Semoga mudah-mudahan sih sehat-sehat semua ya, kayak teman-teman yang ada di sini. Ini ada Dania, ada Arisna, terus ada Douglas dan juga Radipta ya.
0: Halo semuanya.
1: Iya, itu dia tadi seperti yang aku bilang, mereka ini adalah siswa dari SMA Negeri 2 Bogor Teman Pro 2 yang baru-baru ini memenangkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Yeay!
0: Yeay!
1: Congratulations ya sebelumnya.
0: Terima kasih Kak.
1: Ini lombanya yang tahun 2026 ini di berakhir di beberapa bulan yang lalu ya, di bulan April. Nah, ini kan juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat. Berarti nanti akan ada tingkat selanjutnya kah atau gimana?
0: Ya, betul banget. Jadi seleksi dari 4 pilar ini, dia tuh untuk seleksi ACC 4 pilar, dia tuh seleksinya dimulai dari tingkat kota dulu. Jadi tingkat kota Bogor tuh diaduin dulu sama seluruh yang ada di tingkat kota. Lalu nanti akan yang lolos itu akan langsung maju ke Provinsi Jawa Barat. Begitu. Di Provinsi Jawa Barat kita bertanding di Bandung melawan 9 sekolah terpilih dari seleksi tingkat kota. Dan alhamdulillah kita SMA Negeri 2 Kota Bogor itu memenangkan tingkat Provinsi Jawa Barat dengan mendapatkan juara 1 dan juara 1 berhak lolos ke tingkat nasional.
1: Iya, kalau tingkat nasional berarti nantinya akan diuji lagi dari semua pemenang di tingkat provinsi begitu ya.
0: Betul banget.
1: Oke. Terus rencananya akan digelar kapan nih? Berarti kalian masih punya PR ya setelah menang ya?
0: Wah, masih banyak PR-nya nih. Lawan 38 provinsi se-Indonesia itu pressure sih.
1: Oke, jadi lawannya kali ini 38 provinsi.
0: Iya, sekitaran segitu.
1: Dan itu akan diadakan di mana? Dan

0: konstitusi sama wawasan Nusantara. Materi utamanya tuh berfokus sama 4 pilar negara. Apa aja teman-teman?
1: Pancasila, terus yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu ada NKRI dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oke, jadi kompetisi ini udah digelar rutin ya setiap tahunnya dari tingkat daerah sampai babak grand final. Memang yang biasanya diselenggarakan di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kalian akan melenggang ke Senayan dong ya.
2: Betul banget. Kita staycation nih ke Jakarta gitu kan.
0: Oh, staycation ya judulnya ya. Anyways, aku pengen tahu nih sambil kalian mempersiapkan di bulan Agustus, ada beberapa bulan lagi lah ya waktu kalian mempersiapkan diri dari tingkat provinsi yang sudah kalian hadapi gitu ya. 9 sekolah kan awalnya.
2: Betul banget.
0: Lawannya nantinya 38. Apa aja yang paling jadi kendala bisa dibilang, dan apa sih yang kalian persiapkan untuk menghadapi nanti di tingkat nasional?
3: Jadi di kita itu kendalanya itu adalah antara gap antara kita dari provinsi ke nasional itu kan kita juga bisa melihat banyak

0: dari 10 yang gak bisa ikut. Terus habis itu kendalanya adalah waktunya bisa dibilang terlalu cepat. Jadi terutama kan nanti di nasional tentu saja materinya akan lebih kompleks daripada yang di provinsi. Jadi kurang lebih itu aja kendalanya, Kak.
1: Oh, jadi waktu itu di bulan April kemarin ya, itu tuh banyak kepotong liburnya. Jadi latihannya tuh kayak apa ya namanya, lagi seru-serunya, lagi hot-hotnya, terus tau-tau istirahat gitu ya. Kurang banyak waktu untuk persiapan. Tapi kalau yang nanti sih mudah-mudahan cukup ya waktunya ya, sampai di bulan Agustus. Jadi sekarang kalian sudah memikirkan strategi latihan yang lebih baik kah atau gimana?
2: Tentu aja kalau dari kita sendiri, cukup kita akan perkuat dulu kerjasama dan solidaritas dari timnya dulu. Karena kan di provinsi pun pembimbing kita tuh juga sangat evaluatif sifatnya ya, untuk mengevaluasi kita dari sistem kita penghafalan gimana, sistem kita public speaking seperti apa gitu kan. Dan strategi kita adalah memperkuat solidaritasnya, lalu kita memperkuat dari segi materinya, dan kita juga uji nyali namanya. Maksudnya uji nyali itu apa? Jadi kita mengundang anak-anak SMA Negeri 2 Kota Bogor buat nanyain kita apapun.
1: Semacam quiz gitu ya.
2: Iya, semacam quiz gitu. Kita ada di aula, kita di depan. Misalkan kita lagi bertanding di nasional, di depannya ada anak Semanda yang akan menilai kita seperti apa dan akan mengkritisi kita.
1: Tapi biasanya ya, cara latihan kayak gitu ditanyain secara random sama orang atau sama teman-teman, justru biasanya pertanyaannya yang kita nggak tahu kita akan jadi lebih inget nggak sih?
2: Iya, betul.
1: Iya kan, kayak jadi nempel, oh ya waktu itu si itu nanya itu lagi, gue nggak bisa gitu kan ya. Itu jadi kayak lebih berkesan dan jadi lebih membantu apa mengetahui apa kelemahan kita gitu ya. Tapi kalau evaluasi kalian masing-masing nih, ini kan 4 pilar, apakah cara mempelajari materinya tuh kalian masing-masing harus menguasai satu materi atau semua bareng-bareng atau gimana?
3: Untuk pembagian materi tentunya dari awal proses kita lomba itu kita udah ada pembagian, karena kan tadi udah disebutin juga.

0: Nah biasanya dan dari awal juga kita udah pembagian materi.
1: Oh jadi kalian dibagi memang untuk menghafal materi apa gitu ya?
0: Iya.
1: Oh,
0: kayak okay. Contohnya kita tuh ada spesifikasi, kayak ASCII ini spesifikasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan HAM. Dari pasal 26
2: dari
0: sampai
2: pasal 28.
0: 28
2: sampai pasal 28I.
1: Iya. Itu ngelotok tuh.
2: Pasal 8 jam melotok sekali.
0: Iya betul.
1: Oke. Jadi memang dibagi per sectionnya kalian harus menguasai apa gitu ya. Dan terus ada juga yang kalian hafalkan bersama atau gimana?
2: Kalau yang kita hafalkan bersama, yang kita hafalkan bersama paling dia tuh di materi-materi dasar aja sih. Kayak apa? Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya.
0: Pancasila itu biasanya semua harus
2: Tahu
0: kecuali kalau

0: entah di dunia nyata ceh, kehidupan sehari-hari kalian segeng atau disatukan oleh guru atau gimana nih?
1: Menarik banget, silakan jawab.
2: Jadi kita itu semua dipilih sama guru PPKN kita yang kebetulan satu angkatan itu guru PPKN-nya sama, yaitu Ibu Hajah Ice Krisnawati yang

0: tim dipilih dan langsung itu maksudnya dipilihnya itu tiba-tiba kita dimasukin ke grup WA langsung hari itu juga kita latihan awalnya
1: ini grup apaan lagi gitu
2: kan. Jadi awalnya kita nggak kenal sebenarnya,
1: tapi satu angkatan tapi nggak yang main bareng gitu.
2: Iya.
1: Jadi berarti dicomot sama Ibu Ica.
2: Langsung
1: dia. Ini kan menarik ya, artinya kan kalian baru kenal setelah kalian ada di grup itu. Terus kalian memang dibentuk untuk mengikuti lomba ini gitu ya. Chemistry-nya gimana cara bangunnya gitu? Nanti kalau ada yang enggak bisa jawab, ada kesel-keselan enggak sih atau ada kayak gimana, kan rentan sekali ya. Ya kali kayak gue masih gitu ya, gak tau gitu. Atau gimana sih, atau kalian langsung instantly kompak gitu aja.
3: Menarik banget sih ini. Jadi kita walaupun kita tuh fun fact ya, kita tuh di satu tim ini, kita tuh hampir semuanya berada di kelas berbeda-beda. Dan kita setiap kelas punya perwakilan setidaknya satu gitu. Nah di sini jadi yang membuat kita jadi makin tantangan adalah gimana cara kita menyatukan solidaritas dari timnya gitu kan.
1: Iya kan.
3: Nah di sini yang kita lakukan adalah yang pasti kita tuh dikasih jatah dispend setiap hari. Buat di situ full day barengan sama mereka di satu ruangan di perpustakaan buat saling ngetes satu sama lain.

0: ini kita dengan satu tim yang sama akhirnya berkompetisi lagi gitu. Jadi akhirnya klubnya itu kayaknya karena sering latihan bareng dan lain satu sama lain, terus juga karena dalam tekanan yang sama dan pressure yang sama, jadi akhirnya kita bisa bonding gitu aja dan kayak mencair gitu aja sih kak gitu.
1: Seminggu kayak cukup deh buat
0: mulai. Iya.
2: Oh iya.
1: Seminggu doang udah oke lah.
2: Jadi iya. Seminggu udah yang kayak ya udah gitu ya.
3: Karena iya. Kita juga ngomongin banyak hal di luar lomba juga kak. Jadi itu membuat kita saling bertukar cerita terus akhirnya bisa satu sama lain.
2: Ternyata unexpectedly di luar lomba pun kalian punya minat yang sama gitu ya. Jadi nyambung gitu lah ya ngobrolnya
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Kan ada yang mungkin sama-sama pinternya tapi nggak nyambung kalau ngobrol, kan ada juga nggak sih yang kayak gitu.
0: Kayak gitu juga.
2: Tapi ternyata kalian oke aja ya. Dan ini berarti tahun kedua ya kalian
1: gagal
2: tim untuk ikutan lomba Cerdas Cermat, akhirnya juara satu di tingkat provinsi Jawa Barat.
1: Betul banget.
2: Persiapannya tadi sedikit-sedikit udah di spill sih sama teman-teman ya, kayak strategi, evaluasi apa yang kurang dari kemarin gitu kan, waktu latihan yang harus ditambah kah atau waktu main barengnya harus ditambah. Tapi mereka masing-masing mengaku sudah sangat bonding nih, teman Pro 2 ya. Aku pengen ngetes nih, siapa yang paling ambi di antara kalian?
1: Paling apa?
2: Ambi.
1: Ambi itu ambis ya?
2: Ambisius.
1: Semuanya ambisius sekali.
2: Semua sama levelnya.
1: Semua sama levelnya, tidak ada yang ini.
2: Oke, siapa yang paling nervous?
0: Nervous.
2: Gampang nervous.
0: Kayaknya jujur aku sendiri ya.
1: Rizna.
2: Rizna paling gampang.

0: nambah sampai nggak bisa tidur gitu.
1: Kalau udah nggak bisa tidur gitu, biasanya teman-teman ngapain nih untuk bikin kamu lebih tidur?
2: Ya Allah.
1: Atau kayak nggak ngaruh lagi, diapain aja atau gimana?
0: Biasanya karena nggak bisa tidur tuh, karena juga kita nambah jam

0: Terus habis itu juga kita keliling-keliling gitu, kadang di sekitar hotel gitu untuk menenangkan diri gitu.
1: Kan di Bandung ya deh ya, kan dia pas banget di jalan Asia Afrika nih, ada Braga tuh, ya udah tancap gas lah.
2: Hujan-hujan.
3: Refreshing dulu kali ya.
1: Kita Gen Z ya sebenarnya.
3: Iya. Jadi kayak semua materi udah ada di kepala nih, jadi harus chill dulu gitu kan. Tapi kalian ada saling berkenalan gak kalau dari pengalaman kemarin ya di tingkat provinsi gitu, akhirnya dari 9 kota.
2: Iya.
3: Itu saling kenalan gak atau kayak gimana?
1: Nah ini menarik banget. Jadi itu saat kita di provinsi, kita tuh kan ketemu banyak kita ketemu 9 sekolah kan di situ dengan ada ketemu 8 sekolah di luar kita kan. Terus juga ketemu 10 siswa dari masing-masing sekolah juga. Nah di situ ada juga yang dari Bogor, SMA 4. SMA 4 tuh dari Bogor, SMA 4 dong.
0: Iya, SMA 4
1: doang ya. Nah, terus di situ kita kenalan juga masih SMA 4. SMA 4 tuh juara 2 di situ. Juara 2 sih kayak.
2: Iya, benar.
1: Juara 2 ya. Okay. Gitu kan. Nah, terus kita juga kenalan ada sama Semansa Karawang, Semansa Majalengka.
2: Iya.
1: Semanti Bekasi juga.
0: Banjar SMA
2: Pasandaran. Bandung. Jadi kita banyak banget sih ketemu orang-orang baru. Terus akhirnya kayak follow-follow IG, petualang.
1: Sama masih ada catatan sampai sekarang.
3: Lumayan nih nambah followers ya.
2: Iya.
3: Dan siapa tahu nanti akan ketemu lagi di kesempatan yang lain gitu kan. Oke. Tapi apa sih yang paling berkesan buat kalian personally masing-masing ya? Aku pengen dengar satu-satu dulu dari kalian gitu. Dari kalian ikut Cerdas Cermat ini. Ini adalah kali kedua kalian, maksudnya pertama kali ikutan enggak yang langsung menang gitu ya. Terus

0: sebenarnya kita udah ready secara material. Hmm. Maksudnya kita udah ready secara materi, tapi secara kesiapan di panggung kita masih nervous banget.
1: Okay.
0: Aku tuh inget banget, aku tuh pertanyaan belum selesai aku selalu mencet bel. Saking nervous itu gitu kan.
1: Belum menguasai panggung.
0: Iya,
1: gitu.
0: Belum menguasai panggung.
1: Belum ada experience ya. Oke. Okay.
0: Gitu kan. Jadi di situ kita ya udah kita kita kan selalu nggak menang kan. Karena kita persiapan sebulan penuh tinggalin ujian, tinggalin mata pelajaran, akhirnya kita ke Bogor nggak bawa apa-apa gitu kan. Akhirnya diuji lagi di tahun kedua. Di situ kita udah benar-benar kayak oh kita udah nguasain panggung banget, kita udah tahu gini strategi gini, rananya gini. Jadi pas kita main di tahun kedua memang pasti ada nervousnya, tapi kita masih bisa overcome with it.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke.
0: Dan yang paling berkesan adalah sebenarnya bukan saat menangnya sih, saat prosesnya sebenarnya.

0: dan yang paling berkesan juga adalah timnya, teman-temannya, karena somehow kita dikasih kekuatan untuk bondingnya secepat itu gitu. Kayak gitu sih paling kode dari aku ya.
1: Oke, kalau support keluarga gimana?
0: Sangat support sekali tentu saja keluarga ya, karena tentu aja keluarga pun dari ortu kita itu dikumpulin sama guru-guru buat ngebahas tentang transportasi, tentang akomodasi, itu nanti juga disupport sama keluarga kita.
1: Jadi keluarga kalian bonding juga kali ya satu sama lain ya, bahkan bikin grup.
0: Bahkan bikin grup juga.
1: Iya. Oke, itu kalau dari
0: Radipta.
1: Kalau dari Dania?
2: Karena ini tahun kedua juga, jadi sama kayak Asti banyak banget hal-hal yang mungkin

banget. Karena mungkin kalau misalnya aku gak ikut lomba ini, aku gak bakal kenal sejauh itu sama teman-teman setim yang hebat-hebat ini. Terus juga tadi bener banget sih prosesnya itu, ternyata pas begitu menang emang kita benar-benar ada euforianya, ada banget. Cuman kayak flashback ke prosesnya itu yang benar-benar akhirnya kayak kita tuh bisa kayak gini karena banyak faktor, kayak kita secara

namanya belajar materi yang aku aja merasa wah banyak banget ya, tapi ternyata kita sanggup sampai kita hari H tuh sanggup, terus di tahun kedua itu juga kita ngulang lagi, belajar-belajar bareng lagi, itu jujur ber-

0: Okay.
1: Punya keluarga baru.
0: Okay. Jadi banyak banget ya hal positifnya ya yang bisa diambil ya. Yang namanya belajar sendiri, ngeliat materi segitu overwhelming gitu, tapi begitu belajarnya bareng-bareng rasanya jadi bisa-bisa aja gitu ya. Dan buah dari kerja keras ini kalian rasain sendiri gitu hasilnya ya.
2: Betul.
0: Jadi percaya ya, semakin kerja keras semakin dapat hasil yang baik. Okay. Terakhir Douglas.
2: Okay, jujur hampir semua jawaban aku udah diambil sama yang lain.

0: lebih kan, apalagi iya, tambah lagi orang-orang dari luar, terutama ada dari Sekretariat Jenderal MPR RI juga. Jadi
1: iya.
0: Kita jadi punya mental, jadi kita apa ya, bisa dibilang udah lebih bagus lah untuk cara berbicara di depan khalayak umum. Terus yang bikin berkesan juga adalah dengan lomba ini bisa memperbanyak juga relasi, seperti dengan teman-teman dari sekolah lain yang mengikuti lomba, terus juga dari teman satu tim juga. Itu juga meningkatkan solidaritas kita.
1: Oke. Terakhir nih, aku punya pertanyaan yang boleh siapa aja yang jawab ya. Tapi untuk menutup perjumpaan kita di sore ceria berjaringan kali ini, Dari materi semua yang kalian pelajari di Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan kali ini, menurut kalian seberapa persenkah yang sudah diaplikasikan nih, yang kalian lihat ya, untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga yang kalian lihat di sekitar?
2: Seberapa persen ya sebenarnya? Oke. Okay.
3: Yang dekat
2: tadi,
3: nih.
2: Oh, menarik banget. Ini menarik banget tadi. Kan dampak dari kita juga memahami materi ini adalah kita jadi lebih tahu Indonesia seperti apa sebenarnya,
1: iya,
2: kan?
1: Iya,
2: secara,
1: iya,
2: secara konstitusi, apakah sudah dilaksanakan secara 100%?
1: Akhirnya ya, jadi melek, ya kan? Akhirnya
2: jadi titik, betul. Kalau misalkan persentase ya, ini kayaknya agak...
3: Deg-degan kan?
2: Kayaknya 11 dari 100 sih.
1: Oh, wow. Ada yang punya pendapat yang lain.
3: Karena kan sebenarnya banyak banget aspeknya ya. Kalau kita belajar kan sebenarnya materinya ada Bhinneka, Bhinneka Tunggal Ika, lalu ada Pancasila dengan kelima silanya itu, ada UUD 1945 gitu. Berapa persen ya?
1: Personal opinion aja, kamu sendiri.
3: Menurut aku 30%.
1: Oke. Ada yang punya nilai yang lebih baik atau malah lebih buruk nih?
4: Sama sih. Sama. Aku juga

0: masing-masing punya turunan dan semua bisa di breakdown gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teman-teman bisa sebut 11, 30 gitu. Artinya kayak sedih banget nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Menurut kalian kondisi ini bisa berubah nggak, dan bisanya kalau apa?
2: Malas juga gak?
3: Tadi Douglas belum ngasih
2: dia. Udah, kalau menurut saya sendiri, kita kan kita harus optimis terus ya dengan kondisi bangsa ini ya, walaupun memang banyak sekali permainan-permainan politik yang terjadi, maupun itu di belakang layar maupun itu di depan layar kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya, kita sebagai generasi muda adalah kita udah melek nih politik, kita udah tahu masalahnya gini-gini. Ya udah, kita ikut andil dalam memperjuangkan, menyuarakan masalah-masalah itu, dan juga kalau misalnya kita punya berkesempatan untuk bisa menjadi satu orang yang berautoritas di situ, ya kita akan berjuang juga untuk menyelesaikan bebenahnya dulu di internalnya, seperti itu. Pokoknya ya kita harap bisa berubah ya.
0: Amin. Sama-sama dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Anyways, thank you so much ya buat teman-teman ya, buat Dania, Douglas, Radita, dan juga Risa. Congratulations sekali lagi, kalian udah jadi juara satu tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, dan good luck untuk lomba kalian di tingkat nasional bulan Agustus. Mudah-mudahan bawa kabar gembira lagi ya. Mudah-mudahan teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, apa yang kita share semuanya di sore hari ini bisa ada value baik yang bisa kalian ambil. Kita ketemu lagi di sore ceria berjaringan selanjutnya. Melati Putri pamit, bye.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
5: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, baru aja kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Teman Pro 2, dan Denny masih bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti Teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

terbaik kamu. Teman Pro 2 ini setelah 25 tahun Shaolin Soccer Stephen Chow kembali dan sekarang bawa tim perempuan Teman Pro 2 ya. Spin-off resmi Shaolin Soccer yang dirilis di tahun 2001 ini garapan Stephen Chow baru aja mendapatkan deal distribusi worldwide di luar China melalui Encore Films, distributor asal Singapura yang sebelumnya menangani animasi Nizatu Teman Pro 2 ya. Ini adalah film pertama Stephen Chow sebagai sutradara sejak 2019 dan dia memutar premis Shaolin Soccer menjadi satu yang fresh. Kali ini tim underdognya adalah skuad perempuan bernama Emei yang mengintegrasikan martial arts ke dalam permainan bola dalam perjalanan gak terduga menuju kejuaraan ya. Dibintangi Zhang Xiaofei, Hai Mam, Dil Raba Dil Murad, ada dan Lai Zhang. Dan film ini dijadwalkan tayang Juli 2026 tepat di tahun ke-25 Shaolin Soccer dan di tengah euforia Piala Dunia 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 6, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 12 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada sore cerianya. Tapi kamu bakal ditemenin sama Angga Ampuh. Dan Angga Ampuh gak cuma nemenin kamu di sore ceria, tapi lanjut nanti ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ya, kita lanjutin teman Pro 2 perjuangan Denny ya di sore ceria sampai dengan jam 7. Kali ini Angga Ampuh yang bertugas.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM 97,5 MHz atau 97,5 FM. Siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau langsung bisa akses di portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi atau tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan dengerin Music Live Chat bareng sama Edit dan Davi dari Pro 2 FM Jakarta. Bersama bintang tamu hari ini adalah Rimar Kalista. Jadi Angga Ampunya harus menutup Sore Ceria edisi hari ini. Nanti jam 8 Angga balik lagi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam, hanya di Jaga Malam.

0: Music Legend.
1: Hey,
0: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow,
1: lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Legend.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil
1: terus,
0: kenap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh, bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin, mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya,
0: yes,
1: di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Club Chat.
0: Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Yeah.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh style Spotify-nya.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat tuh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Iya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga ada.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu,
2: Oke. Terus dari itu jadinya udah gak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya,
1: dengan
0: bisa.
1: Easy man. Kalau gue gak bisa.
0: Bisa, tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu ya.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, Serf asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Pokoknya, asal enggak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, oh, iya, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Oh, bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil. Oke. Okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimon.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi okay. Kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
1: nggak
2: ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Tiba-tiba radang gak bisa whistle, maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja
2: kayak
1: ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener-bener.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Memang harus halo-halo.
0: Semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu
2: kayak,
0: ya.
2: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria, Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
3: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
3: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
3: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Susah.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai
1: bos,
2: power.
1: Iya. Gak usah dicontohin, nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
3: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke. Okay, wow. Oke. Okay. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, okay, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada.
3: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
3: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
3: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
3: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
3: Enggak. Abis itu
2: tapi
3: nyesel.
2: Sampai
3: abis itu,
2: rumah oh iya bener juga ya.
3: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
3: Oh iya bener.
1: Oh my god, keinget terus sih.
3: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
3: Itu lost in goodbye.
2: Eh cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
3: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya. Specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
3: Alright,
1: ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Omobro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
3: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
4: Music Life Chat.

0: nyanyi lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol sama bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion yes. ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sigat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: Setuju atau enggak? LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes, semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus
1: iya
2: udah gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya, bener.
0: Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya. Bener. Yeah,
0: oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin gak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Yeah.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Mau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi okay. Udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka editor visualizernya. Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Oh. Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu loh.
1: Maksudnya
2: itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, terakhir.
0: Okay, siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh, susah sekali. Waduh, susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa bener. Ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya, bikin dong. Kayak deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
2: Heeh, ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih, cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget,
0: yes.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel. Dan masih ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita masih seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah

0: kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright, bye bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga hati dari

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini, untuk temenin kamu di Jaga Malam di edisi ke-25 di bulan Juni ya, sampai dengan jam 12 malam. Kita mulai aja langsung.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Angga udah nyiapin beberapa informasi buat kamu ya, spesial teman Pro 2. Informasi yang pertama, Angga mau ngomongin soal data Spotify yang ternyata menunjukkan bahwa 60% royalti musik yang diterima musisi Indonesia tuh berasal dari pendengar luar negeri. Wow. Jadi ini disampaikan sama Managing Director Spotify, Gustav Beck, yang bilang bahwa layanan streaming musik digital terus berkomitmen terhadap transparansi royalti musik. That's why Spotify itu merilis loud and clear laporan tahunan Spotify ya, untuk membuka tabir tentang bagaimana semua ini bekerja. Dan hak transparansi bagi musisi ini adalah hak para musisi untuk memahami sistem yang ada di tempat mereka merilis karya gitu. Jadi jangan sampai musisi tuh nggak tahu kira-kira kemungkinan atau peluang untuk mendapatkan penghasilannya tuh dari mana gitu. Dan sistem pembayaran royalti di Spotify itu sekitar 70% dari pendapatan yang dikumpulkan Spotify dikembalikan kepada para pemegang hak cipta, kayak gitu katanya sih. Dan Gustav juga bilang bahwa Spotify nggak membayar musisi secara langsung, karena Spotify itu membayar royalti kepada pemegang hak cipta kayak label, distributor, dan juga penerbit. Nah, Gustav juga bilang pertumbuhan pasar musik Indonesia itu sangat-sangat signifikan. Well, mudah-mudahan ini jadi semangat buat kamu teman Pro 2 yang punya karya dan bercita-cita atau berkeinginan untuk bisa lagunya tuh didengar sama orang banyak di Spotify.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Pro 2, lagi-lagi subsidi untuk motor listrik ditunda ya. Kali ini pemerintah menjanjikan insentif kendaraan listrik roda 2 bakal diberikan bulan depan. Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini menyampaikan penundaan ini bertujuan untuk mematangkan mekanisme pelaksanaan agar program tepat sasaran. Sedianya program bantuan ini direncanakan berlaku mulai bulan Juni 2026. Erlangga juga ngejelasin bahwa pemerintah saat ini masih perlu membahas detail teknis dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Nah, untuk perkiraan nilai insentif untuk sepeda motor listrik itu sebesar 5 juta rupiah per unit dalam mata uang rupiah. Tapi angka final serta skema penyalurannya itu masih menunggu pengumuman resmi setelah pembahasan lintas sektoral selesai. Jadi kayaknya nanti yang punya motor listrik ya teman Pro 2 akan dapat bantuan atau subsidi 5 juta. Mudah-mudahan sih benar 5 juta ya. Dan kalaupun benar 5 juta, nyampenya atau nerimanya ya 4.900.000 lah. Atau jangan jauh-jauh gitu ya dari 5 juta ya. Buat yang udah punya motor listrik, berdoalah mudah-mudahan insentif untuk kendaraan motor listrik ini bisa benar-benar terrealisasi. Seharusnya sih kalau udah kelas menteri, nggak bisa nggak terrealisasi ya teman Pro 2.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Dan jaga malam yang masih barengan Angga Ampuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulus sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulus sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

2B dan Phoebe Bridger. Sam Smith juga ikut mengumumkan album kelimanya bertajuk Hazel Eyes pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Album lanjutan dari Gloria yang rilis tahun 2023 ini dijadwalkan akan rilis di 21 Agustus mendatang atau 2 bulanan lagi ya. Nah, kalau langsung lihat dari Instagramnya Sam Smith ngaku bahwa album Hazel Eyes ini diambil dari pengalaman hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Dia pengen karya ini bisa jadi pelarian buat siapapun yang membutuhkannya, teman Pro 2. Bersamaan dengan kabar ini, ia juga turut merilis single utama My Guy yang memberikan sedikit cuplikan pada keseluruhan album. Lagu ini menonjolkan vokal Smith yang syarat dengan nuansa soul sehingga terasa hangat dan juga menyentuh hati. Nah, untuk track lengkap album Hazel Eyes ini ada Everlasting Love, Hazel Eyes, Moon Dance, My Guy, When He's Gone, Thief, Love Is a Stillness, Sugar Rush, Oh Murder, Constant Companion, Hold On, dan To Be Free. Angga lama banget ya, terakhir tuh Fire on Fire itu kali ya, atau yang mana ya? Masih ingat sama lagunya Sam Smith yang sempet trending dan soundnya tuh dipakai untuk banyak banget konten-konten di media sosial ya, TikTok ya, Instagram ya, Toiba enggak.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu berdarah campuran Filipina, Inggris, Biba The Bee, resmi mengumumkan album studio keempatnya yang berjudul Pailan. Album ini dijadwalkan meluncur pada 18 September 2026 lewat label Dirty Hit dan Interscope Record. Ya, Pailan jadi karya terbaru Biba The Bee setelah merilis album This Is How Tomorrow Moves pada tahun 2024 kemarin. Dan album ini Teman Pro 2 sekaligus jadi tanda pergantian babak ya dalam perjalanan musikal solois bernama asli Beatrice Christie Elijah Laus ini yang selama beberapa tahun terakhir terus bereksperimen dengan berbagai warna musik alternatif. Nah, sebagai pemanasan jelang perilisan album, Biba The Bee lebih dulu melepas single utama berjudul Sun Has Set. Lagu ini menghadirkan perpaduan nuansa grunge, Midwest emo, dan alternatif rock yang kental dengan atmosfer musik 90-an. Teman Pro 2, enggak sih belum dengerin ya Biba The Bee nih yang kayak gimana sih lagu? OTW dengerin habis ini Teman Pro 2 ya. Dan Jaga Malam masih nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam, so stay tune.

0: sense. It's not imagination, it's just got...
1: You're being led by scientific discoveries, etc.
0: Yes.
1: Yeah, well, how do you see this life? If there is life out there, how do you see it? What form do you think it takes?
0: Animal. Because we're animals, aren't we?
1: Some of us. Yes. Speak for yourself. How do you see them up there, though?
0: Oh,
1: I mean, same as here? You think we can land on Venus, we discover people like you?
0: No.
1: Don't
0: you? It all depends what atmosphere they're living in. I think it'd be an animal form, but...
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

juta. Dan ada juga Tiger TGR 3000 generator set bensin. Ini 1,8-an kapasitas dayanya 1200. Terus 1200 watt ya. Ada juga Reim mesin genset portable. Ini bahan bakarnya kapasitasnya 12,5 liter atau 12,5 liter. Harganya 1,7-an, terus juga dari Reim genset listrik bensin di 1,8. Dayanya 950 watt. Tangki bahan bakarnya 3,2 liter dan juga terakhir total genset TP 1801. Kapasitasnya 4 liter untuk bensinnya dan harganya di 1,9-an. Itu beberapa rekomendasi genset. Tiba-tiba banget nih ngomongin genset, enggak ya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2 sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Angga ampuhnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan dipindahin dulu frekuensinya, karena setelah ini sampai dengan jam 12 malam masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 di Just Music. Jadi Angga ampuhnya. Signing out.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mbappe. Salam Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus

0: Emas dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

kota yang

pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.

Prista Exhibition, Daud Salim mengatakan Prista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional

0: musim pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
2: Saat ini sudah 90% selesai.
3: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
2: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadinsos, dan Pak Sosdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti atasan sekolah. Antara lain, kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu. Guru transisi, karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di dekat dalam Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
3: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Pokoknya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
2: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang kelompok 2 lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami ya perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata tubuhnya, terutama yang siswa SD yang agak kelihatan karena usia anaknya ditinggal, jadi mungkin lebih kangen lah gimana.
3: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Terima kasih untuk RRI terus mudah untuk Indonesia.

Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk.

0: Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Pro 3 jaringan berita nasional.

Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho, dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399983.

kegiatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan

yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara.

0: Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya. Terima kasih Lubang atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan, gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, nah, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya,
0: kalau ya,
1: bicara
0: masalah yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu ya, kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya, terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya,
0: sudah pudar ya.
1: Dibuat betul karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan modal itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan dari perbankan lebih baik lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, di nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Bergeser gitu ya.
1: Jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik, kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan
1: sampaikan dulu selokan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayang. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak Narasumber.
2: Iya Pak,
1: ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Gopoblik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya operasi merah putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman ya. Terima kasih.
1: Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Nah, ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ya. Ini kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari untuk teman-teman siaran sampai pagi ya. biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami diri ya, itu saya milih banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia ini lah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang koperasi merah putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Selamat dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya Pak Eko ya, sebelum kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat
3: dari Riau ya.
0: Ya.
3: Nah, tapi untuk disadari Indonesia bukan hanya Riau dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah negara ini kacau. Kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Baik.
3: Indonesia bukan hanya Riau.
0: Ya, gimana Pak Ismail?
3: Masalah apa koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali, Pak, yang ditegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali, Bung Lukman dan Pak Eko. Tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus nanti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangan. Nah, ini harapan saya. Terima kasih.
0: Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan, Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaan dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif di Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa? Rentenir,
0: mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya, Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya. Nah, sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi koreksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya, Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai pemerintah. Kalau saya boleh, Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, perusahaan milik negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi. Saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu itu bisa menentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin tidak miskin untuk 800 juta jiwa oleh Cina gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi misalnya dalam mengatasi kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 94%-an lah kira-kira yang diakui sebagai miskin oleh definisi Bank Dunia gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar gitu. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi Pak. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik gitu kan, di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati, bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah gitu ya, sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi Pak. Saya ngerti begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko, ini udah banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat ya.
5: Selamat dini hari Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
5: Selamat Pancasila semuanya.
1: Salam.
5: Iya. Ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih, saya diutus ini.
5: Iya. Nah, gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Kan ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama. Kalau berkali itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini. Kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas. Itu tapi gak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi. Kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain.
0: Baik.
5: Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik, saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu.
0: Baik.
5: Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Ya. Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu.
0: Ya.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan Pak Soan. Saya lupa nama.
0: Pak Soan.
1: Pak Soan dari Samarinda. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya, dan tadi Pak

0: kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang.
1: Yeah.
0: Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN,
1: betul,
0: garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya, saya ingat itu.
0: Sekarang ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
0: Sekarang sudah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
0: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus apa namanya? Tahun pertama kedua adalah membayar politik ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya, Mas. Jadi apa yang mau dibangun? Namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada, Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun, Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita apa namanya adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya, apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan? Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, tetapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu, Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap. Selamat malam. Selamat
1: nanti. Dengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

33 pada 29 Juni

0: jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiyaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau GEMA yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMA, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
0: Wihaji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, gerakan ayah mengambil rapor. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%, karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator

0: survei tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi para rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Bisnis on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sudan Devan, BRR Report 3, Tersebut Udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga Grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias nggak main-main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Nasional. Kata tokoh dunia, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

dimanapun Anda berada.

akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945.

0: sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya, di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, dimana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, dimana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang dia menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok sudah tidak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut nama kita adalah Soko Guru Ekonomi Nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat gotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat gotong royongan.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, sesuai terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong. Ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan, ya mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat gotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama semangat keadilan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya Pak Eko ya.
1: Iya, kepada semangatnya kembali, semangat ya, kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber apa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil gitu ya. Nah disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri
0: ya, yang sudah terbang.
1: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang ya secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri ya, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi
0: baru untuk menyanyi hal seperti itu. Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya Pak Eko ya. Kita dengar. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi, selamat dini hari Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Lumat ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Ya. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Tapi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Jadi Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget sih. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pengelukman Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Upan. Pak Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang berikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu juga semangat yang luar biasa, sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat pelawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu, gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali, gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas, gitu ya. Itu ya, itu yang saya lihat saat ini. Jadi penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa ada warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi. Itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain. Itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya, untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang ngiris lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini. Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini. Di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak apa namanya dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi itu juga yang diusahakan Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: iya tidak hanya itu mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak apa namanya area kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Wong Bagus, Mas Lukman, Mas Akil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro, kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: ya asik, Pak Dasrun ya.
4: Seperti ini Mas Eko, atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Depan saya terus terang saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkin tidak mungkin sama sekali. Yang harapan saya ya apa namanya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian membawa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya, pada
4: bisa diketemukan apa tidak ya nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat sembari semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara. Ganteng. Sama Bang Sabi ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih usah berkopi putih ya. Dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya lagi aku berapa ya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya,
0: betul.
5: Ya jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan atau individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa tuh seperti dominasi modal, ya kan, transformasi pemerataan. Nah terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman. Komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nanang.
6: Jadinya temanya ini gimana nih Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa untuk tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi. Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa namanya antara kesenjangan ekonominya, tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju Mas.
0: Baik, ya gitu aja Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
6: Ya, ya. Bagus sekali.
0: Ya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, Sarana dari Mataram.
0: Ya.
1: Memang ya itu kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya. Itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN Mas. Jadi punya rencana jangka panjang. Sehingga beliau pemerintahannya ya, itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah, gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, politiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis kan, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerap dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan, sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri.
0: Iya.
1: Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan pak, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jual ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti

0: lakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyat. Ya.
1: Yeah.
0: Itu memang kalau pandangan dari Mataram,
1: yeah.
0: ya saya sepakat apa namanya, ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali. Dan kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting, dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional.
1: Ya.
0: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Kita akan mendengar lagi, Pak Eko, ada menunggu ini Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Masalah Pancasila lagi ini ya, yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila, sebenarnya bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
2: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita capain ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang, kita ke Riau Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
3: Iya, oke Mas. Ini Mas Luman ya?
1: Iya, Pak Pandu.
3: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
3: Iya, iya. Karena dia dengan Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemungkinan ada dalam beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu ya kan. Jujur itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Ruman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu bisa lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aipi Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja gak bener ya, pasti kita juga gak bener, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya. Itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk ke KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri Mas Lukman ya. Nah, kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari

0: ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM, Mas.
1: Ya.
0: Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya, supermarket yang 24 jam. Yeah. Jadi tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentu pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu. Ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusat Indonesia, Eko Nugroho,

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
2: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Enggak. Jadi tadi apa saja?
3: Soal pengaturan
1: pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
3: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman. Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
2: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
2: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
1: Solid
2: saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
2: Sempat kalah mewujudkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Catatan peristiwa.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn yang memerintah saat itu mendapatkan
3: nasional.

0: nasional. Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya. 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 6 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamana. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan.
0: Iya.
1: Dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Iya. Begitu, Bung Zaini. Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Yeah.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, satu kali draw dan belum pernah kalah. Sementara ya, Swedia dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, dua kali kemenang, satu kali draw dan dua kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Ya.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya.
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Yeah.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
0: Yeah.
1: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
2: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
2: Ya.
1: Sementara di Kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
2: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga itu tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
2: Ya.
1: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
2: Ya.
1: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi, Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
2: Beda.
1: Jepang yang
2: bisa... Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang ya, betul ya?
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan... mentalitas mereka luar biasa, 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
2: Ya. Nah ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Iya, sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Yeah. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
2: Yeah.
1: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
2: Yeah.
1: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika dimasuki dari pertahanan lawan.
2: Yeah.
1: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari, bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres. Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah dari 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terbaik. Artinya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
2: Yeah.
1: begitu.
2: Nah ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Pengapa?
1: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setelah transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Yeah. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Freda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
2: Francisco, Anda bagaimana? Bagaimana?
1: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
2: Yeah.
1: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik. Yeah. Ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
2: Ya, baik. Kalau begitu, Muapan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
1: Selamat malam, terima kasih.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dalam perpantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi,
0: boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas sepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia, dan Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup F, jadi dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh. Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati. Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena masih dari 2 kali bertanding, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Artinya ya angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Sekarang gitu. Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, putus-putus.
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa?
0: Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Oke.
0: Terima kasih. Ya, Pak Sari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. dikecilkan, Pak Fadil.
2: Ya, oke, dikecilkan. Oke?
0: Ya, silakan.
2: Ya, saya menyampaikan Jerman ini. Skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
2: Ya, kalau Jepang 2-1 buat Jepan 2.
0: Oke. Baik.
2: Ya, salam olahraga ya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
3: Jadi
0: selisih
3: 2-0.
0: Oke.
3: Diki saya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, Bu Ganto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang Bang Lukman. Karena bagaimanapun andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Okay.
1: Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka dengan sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau apa 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squadnya karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini, bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, tapi khawatir jika dia tidak menurunkan pemain-pemain terbaik yang pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PSV Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi klub pemain-pemain Ecuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Antoni Valencia itu dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joe Ordonez bermain di klub juga, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman memang rata-rata di atas Ecuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ecuador pada pagi hari akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya, karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangat.
0: Baik, kita ke sapa pendengar lagi, ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arjuna.
4: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja maksudnya.
4: Di pertandingan penyenang besar ya, bukannya tak Jepang nanti di Qatar ya.
0: Salam olahraga Jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
5: Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
5: Ayo udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Tim Jerman menang Ecuador paling beruntung ya.
0: Ya.
6: Nah, coba tanya dong, kalau peringkat dunia Jerman apa ya?
0: Apa?
6: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Ya, Jerman.
6: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
6: Kalau Ecuador.
1: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh
6: peringkatnya. Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya,
6: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
6: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih. Ya.
6: Okay.
0: Ya.
6: Terima kasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya. Kalau prediksi saya, walaupun saya menunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Jadi saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih. Ternyata kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat Ya. Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka.
0: Okay.
1: Nah, jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Ya artinya kalau melihat head to head terakhir ya itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Rudi, apa ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
8: Salam Bidari,
0: salam Raja Jaya, silakan.
8: Ya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarilnya. Jadi sekarang Jerman lawan
0: Ekuador
8: Ekuador ini memang bersiap pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh. Nah, tapi kalau biar tak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Iya, tetap ada perlawanan ya.
8: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berdepan dan orang sudah ternama kan.
0: Baik, ya.
8: Nah, itu kan,
0: terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Iya, kita menuju ke Pekanbaru ya, Pak Nusar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
9: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, enggak nanya 2-1 ya.
0: Okay.
9: Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Atong Pekanbaru juga. Pak Atong, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Ibu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saya mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya enggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner-up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat.

0: outdoor ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya, Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang. Ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian Becacece. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bahwa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek, ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan, ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebuah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain

0: akan dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pesacese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 bek yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama

0: yaitu Piero Hinckapi, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordonez, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk empat barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk dua gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada tiga gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar, dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pence. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Antonio Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, yakni Manuel Neuer, sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan Tah. Mencoba untuk mengirim bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinckapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador. Tadi menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan Tah mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador. Mampu karena ada Brian Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic. Umpan 1-2 kepada

0: nomor punggung 19 tadi kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kehepers, kemudian ada Pavlo Pik, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawira, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merangsek kesadaran Moises tadi. Namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah. Ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri. Ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané. Namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti, siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dan Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi, oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel kanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tidak lengah tentunya bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki dijatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapi. John Hincapi berikan kepada William Paco. William Paco maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata masih berlari ke belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Ritz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman. Mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Joel Ordones saat ini berikan kepada Johan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali terobosan, empat terobosan, satu lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22, David Raum. Satu lagi di kaki Ender Valencia. Size gol pendengar. Sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80. Menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas BCTC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
2: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang, ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya.
2: Ya, tenang bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan sesak, berbahaya kini Wirtz memampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri petan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman, dan kembali menjaga gawang Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan saja sambil gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador, namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri, nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri, oh mampu direbut tadi oleh John, oh tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dan nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich,
0: ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pablo Pik, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan yang pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador, dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan kecepatan Jonathan Tah mampu memotong tadi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman, masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dipukas bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting, cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Nah, terjadi cop duel dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah, dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Rom. David Rom umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23 ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Enerfeld. Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang. Berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 12. 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yevua. Johan Yevua melewati meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite, kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masih kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sisi kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar, hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yeboah. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asyik sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, sayang sekali. Jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yeboah. Mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié. Umpan tarik, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kedatangan ikan, tidak, tampaknya ada Firo. Yati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang pada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco, Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor

0: ini tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbutlah oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 23, di sana ada Moses, umpan saja ke James, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masih ke depan, oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi, diperoleh oleh Ecuador, kembali lagi, umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ecuador, dari arena lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador, umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piera mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich, nomor punggung 10, umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Fritz nomor 22, ada David, umpan ke belakang, Kai Havertz lakukan sudutan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger, umpan pendek saja kepada, mampu direbut oleh pemain Ekuador, di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali, kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman, Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia, terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi, Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan, kini giliran dari sisi kanan diekspor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini, tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero Hincapi, tarik lagi dorongkan bola ke bola tadi ke belakang pada Willian, sektor kanan, umpan pendek saja kepada Joel, masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerjasama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William Pacha, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Pacho, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador, dan saat yang bersamaan memang wasit Terry Venso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Venso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian. kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto pada pertandingan pagi hari ini, kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menambahkan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang sebut sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai titik darah penghabisan
2: terakhir, betul. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak kewalahan saya kira.
1: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador, Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan, terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah. Dan kali ini jatuh di kaki David Raum, nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador. Dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala. Direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan, kali ini ada Nicolas Angulo deh, meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Fitri. Pedro Fitri maksudnya nomor kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador. Berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kopduel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung 6, maksud kami Bilian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
3: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss. Merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting. Masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador. Tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari sisi kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan berbahaya. Satu tendangan tidak mampu tadi, umpannya gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firu mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulir hingga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Meka tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wiers. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain. Di sana ada Pavlovic, namun kembali dicekel tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan petani Kuadap, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, kotorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mekka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mekka, Mekka mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentuk badan lagi, namun bisa skor sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pencil tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, handplay tentunya sudah dilakukan, kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Enjulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fiero, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cek duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz lakukan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah lakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga gugur bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi pasti ke depan kepada Pau, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa di pasuknya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area mulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 ketika 50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran. Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Corey Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tak umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap pada sang pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador, mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Corey Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor punggung 4. umpan lagi kepada Casiedo. Casiedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi, ah sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hincapie berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman, dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moses Casiedo. Moses Casiedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan 3 pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh, dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: langsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagai Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik ya, yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit
0: ya,
1: termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan

0: dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri,
1: ya. Ya,
0: semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan, Bung Lukman, ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain, ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan, ya. Tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut, ya. Dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
1: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya, Bung Yanto ya. Kita ke Situ Pondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
1: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini, ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyebelikan, menyebelikan Ekuador, ternyata kurangnya lebih mantap ini sekarang ini.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situ Bondo. Waalaikumsalam. Dari Situ Bondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam. Jaya. Gimana? Ya, Mbak Ningsih ya, dari Probolinggo kita ke Flores. Pak Amus, selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
1: 2-1 ya, baik.
4: Oke,
1: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Ya. Ini kemana der panser ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang kita. Tapi di satu sisi kan. Juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
1: Baik.
5: Nah tapi ya gitu ini jadi ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga kita tunggu saja bukunya. Ibu nggak berani memprediksi. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Nah, Bu Yanto tapi menarik ya Pak Rahman di Situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
0: betul, Ekuador 32.9% dan Jerman 31.9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir parti Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Lukman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
1: Ekuador
0: ya. Jadi yang kedua saya melihat baik pertama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola umpan-umpan.
1: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
0: Bukan
1: ya.
0: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
1: Harusnya ya iramanya harus sama ya.
0: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah

0: di Jawa Pangan Tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador, ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya? Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Yeah. Bisa-bisa ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
1: harus menang ya.
0: Harus menang gitu.
1: Yeah. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
0: Ekuador. Yeah. Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau dia seri pun saya kira gagal.
1: Iya, gagal ya.
0: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai Gading.
1: Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini. Antara Timnas Ekuador versus Jerman.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2 ini ada 16 lot dan roda 4 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara

0: Selanjutnya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel, kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16 menyisir dari sisi kanan, penyerangan tadi berikan kepada nomor punggung 23 Mecha, dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi, Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusahakan ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman, namun kini kembali di sana kita melihat ada merpung 4 tadi pemain Ekuador ada Joel Ordonez mencoba untuk melihat satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Raum. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Tampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke belakang gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah masukkan rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador, sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapatnya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan, Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali akhir kembali Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fate, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23. Pada sang kapten mereka ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapus umpan mulut ke luka, di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Steele, terlarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepada Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dan terjadi perebutan, justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung Sibel, ada Can merasa ada kena penalti, tidak jadi melakukan umpan, masih milik mencoba masa depan, umpan sama gang, terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboah mencoba meliuk-liuk, ia memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berenang kepada Leroy Sané, terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador. Mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada Willian Paco. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi Willian Paco saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19 sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini yaitu Joshua Kimmich juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Desol Angulo nomor punggung 20, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan, dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada Willian Paco, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yeboah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Enner Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav, kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia, melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
4: Ya, bagaimana? Wakil memasukin
3: menit-menit lawan karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri itu juga Angelo Fresio, ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cici. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya, namun Pedro masih bisa mengambil.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Apa kabar nih kamu pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman Produa. Senang sekali Uca bisa balik lagi mengudara nih di edisi Jumat 26 Juni 2026 untuk nemenin kamu nih ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di jam 10 di program Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan setelah ini akan Just Music dulu ya, sampai pukul 6 nanti. Di jam 6 nanti Uca bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. So teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Mbappe. Haram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Kekuatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, masih sama Uca nih ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di edisi Jumat 26 Juni 2026. Bagus ya tanggalnya, 26 Juni 2026, 26626. Ya, lumayan lah ya. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini, semoga kamu terus semangat ya, karena Uca bakal nemenin pagi hari kamu, aktivitas pagi hari kamu hari ini, di hari Jumat ini. Oke dong. Nah, Uca mau ngasih informasi nih ya. Jadi buat kamu nih yang sehari-harinya ngandelin ojek online buat aktivitas, ada kabar baik datang nih buat para ojol di kota Cirebon. Jadi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Cirebon Kota tuh ngadain program bengkel gratis bareng ojol Kamtipmas di gedung Latpri Kota Cirebon ya, Polres Cirebon Kota. Dan lewat kegiatan ini juga para driver ojol tuh bisa servis dan cek kondisi motor secara gratis. Soalnya motor yang prima itu kan bukan cuma bikin perjalanan lebih nyaman ya, tapi itu juga lebih nyaman dan aman saat nganter penumpang atau pesanan ya. Gak cuma soal servis motor juga, kegiatan ini tuh jadi ajang buat mempererat hubungan nih antara polisi juga komunitas ojo. Nah, Kasat Binmas Polres Cirebon Kota itu Erni Suhaini itu bilang kalau para driver ojol tuh punya peran penting ya dalam mobilitas masyarakat. Sekaligus ini tuh bisa jadi mitra untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Coba bayangin gitu ya, kalau motornya sehat, kerja jadi lebih tenang, pelanggan juga makin nyaman kan, kamu juga makin nyaman kan teman Pro 2. Nah, makanya nih program ini tuh dapat sambutan antusias dari para pengemudi. Harapannya sih ya, kolaborasi kayak gini tuh bisa terus dilanjutin atau berlanjut. Makanya nih, komunikasi antar polisi dan masyarakat juga akhirnya bisa makin erat ya, dan kota Cirebon juga bisa tetap nyaman, aman, serta kondusif ya teman Pro 2. So, ucapannya masih terus sama kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Temen pro 2 siapa bilang urusan pemilu itu cuma tugas penyelenggara. Justru anak muda itu juga punya peran penting untuk ikut ngawasin jalannya demokrasi ya. Jadi Bawaslu Kota Cirebon tuh baru aja menggelar program pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P yang diikutin puluhan anak muda dari kalangan milenial dan Gen Z ya. Dan program ini tuh disiapin ya sebagai bekal menuju pemilu 2026 supaya generasi muda tuh gak cuma jadi pemilih tapi juga lebih paham ya gimana ikut ngawasin proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Nah, menariknya juga peserta yang ikut itu dari berbagai latar belakang, bahkan sekitar 40% diantaranya itu perempuan. Selama pelatihan juga mereka tuh dapat materi seputar pengawasan pemilu dan nantinya tuh diharapkan bisa jadi agen edukasi ya di lingkungan masing-masing. Kalau menurut kamu sendiri, teman pro 2 penting gak sih anak muda ikut peduli sama proses demokrasi, bukan cuma datang ke TPS saat hari pencoblosan nanti? Menurut Uca sih penting ya. Juga nih ada wakil wali kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, itu juga mengapresiasi program ini ya. Katanya tuh keterlibatan Gen Z dan milenial ini bisa ningkatin literasi politik sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif di masyarakat. Nah, harapannya juga ini tuh makin banyak ya nanti anak muda di Cirebon yang aktif, kritis, dan ikut jaga kualitas demokrasi di masa depan nanti.

Teman Pro 2 pernah kebayang gak sih kalau di langit itu juga bisa terjadi macet? Nah, ternyata fenomena ini tuh jadi salah satu penyebab gelombang panas ekstrim yang lagi melanda sejumlah negara di Eropa. Fenomena ini tuh disebut Omega Block, yaitu kondisi ketika pola angin atmosfer itu seperti berhenti bergerak. Makanya tuh udara panas dari Afrika Utara itu terus terjebak di atas wilayah Eropa selama berhari-hari, bahkan tuh sampai berminggu-minggu. Nah, kalau kondisi ini tuh makin stabil, bisa terbentuk yang namanya heat dome atau kubah panas. Nah, ibarat panci yang ditutup rapat ya teman Pro 2, panas tuh jadi gak bisa keluar. Langit tetap cerah, hampir gak ada angin dan suhu pun itu jadinya terus naik gitu ya. Yang bikin khawatir itu para ilmuwan bilang kalau perubahan iklim akibat pemanasan global ini ngebuat gelombang panas kayak ini tuh jauh lebih ekstrim dan berbahaya. Nah, kalau cuaca lagi panas banget jangan dianggap sepele ya teman Pro 2. Pastiin tubuh itu harus tetap terhidrasi, kurangin aktivitas berat di bawah terik matahari, dan juga langsung cari tempat teduh gitu kalau mulai ngerasa pusing atau lemas. Soalnya emang panas berlebih itu bisa memicu kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke juga yang merupakan kondisi darurat medis. Jadi walaupun kejadiannya ada di Eropa ya teman Pro 2, fenomena ini tuh tetap jadi pengingat buat kita semua kalau emang perubahan iklim itu nyata dan dampaknya itu tuh bisa dirasakan siapa saja, ya gak sih teman Pro 2? Dan sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Holy shit.